0: Dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
1: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Buat teman pro 2, siapa yang diantara kalian ya yang kemarin itu sempat datang atau mantengin kemeriahannya salah satu festival musik terbesar tahun ini? Apalagi kalau bukan Alobank Festival nih teman pro 2 ya. Jadi ini adalah festival yang benar-benar sukses menyedot perhatian pecinta musik. Tapi dari sekian banyak penampilan keren, ada satu momen yang benar-benar lagi ramai banget diomongin karena saking memukau dan penuh karismanya ya, yaitu penampilan dari Kortis. Berdasarkan ulasan dari CNN Indonesia tahun 2, Kortis yang tampil di panggung utama tuh benar-benar berhasil menguasai penontonnya sejak menit pertama mereka naik ke panggung. Dan penampilan mereka itu dinilai sangat bertenaga nih, dan penuh karisma, bahkan sukses bikin seluruh area panggung itu berjoget ya lewat setlist lagu andalan mereka yang dibawakan dengan aransemen yang pastinya keren banget. Dan interaksi mereka sama penonton juga dinilai juara banget ya, sampai-sampai bikin ribuan orang yang hadir itu kompak ikutan singelong dan lompat bareng dari awal sampai akhir lagu. Ya kalau menurut Sabrina teman pro 2, Kortis ini emang tipe penampilan yang gak pernah gagal ya kalau udah urusan aksi panggung nih. Karena aura panggung mereka tuh kuat banget, jadi wajar aja kalau aksi mereka di Alobank Fest kemarin tuh langsung membekas banget dan jadi salah satu highlight terbaik sepanjang festival di Alobank itu. Karena Kortis ini masih anak-anak muda ya teman pro 2, jadi untuk vibes-nya itu masih sangat-sangat energik. Dan lagunya, karena di mereka ini masuknya Gen Z ya, bagian alpha gitu, jadi lagunya tuh masih masuk di Gen Z teman pro 2. Dan intinya khas mereka sendiri lah ya, yang punya semangat yang besar intinya. Oke teman pro 2, itu dia ya Kortis nih. Sebenarnya pengen nonton sih kemarin itu ya, tapi ya tidak ada waktunya nih. Jadi buat teman pro 2 yang kemarin sempat nonton langsung di sana, atau mungkin ngelihat cuplikan FYP di media sosial, atau mungkin mantengin Alobank IG Alobanknya ya, gimana menurut kalian nih teman pro 2 penampilan Kortis kemarin, lagu dan lagu apa sih yang paling bikin kalian merinding nih pas dibawain di live, atau mungkin pas kalian lihat di FYP atau di Alobanknya langsung? Boleh gabungan aja di WhatsApp kita 0811 523 924.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2, tadi itu adalah lagu dari Indar Boy Gang yang berjudul Uang Sepele ya, dari salah satu musik akselerasi kreatif musik nih. Dan Hilarius Daru Indrajaya ya, yang dikenal dengan nama Indar Boy Gang, ini menghadirkan konsep spesial nih ketika ngegarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, yaitu Uang Sepele nih. Jadi dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes, Balker itu Ndaru dengan atau sapaan akrabnya Ndar Boy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta yaitu Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Dan produksi versi terbaru single dan video musik Uang Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Halo, selamat siang Kota Palangkaraya dan masyarakat Kalimantan Tengah. Saya Januar Abdiansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Dingiso, baiso, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso baiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso baiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso baiso?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

Udah di pukul 8.62 dan Sabrina ngingetin ya, nanti di pukul 8.30 kita bakalan ada info BMKG barengan info BMKG yang untuk mengetahui cuaca hari ini barengan sama BMKG Kota Palangkaraya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kok sekarang orderanmu rame banget sih?
3: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
2: Emang itu ngaruh ya?
3: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
2: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
3: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
2: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
3: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
4: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuaca.
1: Oke, teman Pro 22 pukul 8.30 ya, seperti yang Sabrina bilang tadi, kalau kita di 8.30 bakalan ada info cuaca barengan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang teman Pro 2 kita sudah terhubung ya bersama BMKG dan sudah terhubung bersama perakirawan Ika. Langsung aja kita sapa teman Pro 2. Halo, selamat pagi Kak Ika.
2: Halo, selamat pagi juga Kak.
1: Baik Kak Ika, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih buat teman Pro 2.
2: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini, berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini, wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya diperkirakan masih dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 95%. Kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selain itu juga perlu waspada terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang aktivitas teman Pro 2 semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Ika untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat-sangat bermanfaat buat kalian semua teman Pro 2 yang mau menjalankan aktivitasnya di hari ini. Sekian info cuaca teman Pro 2, masih barengan sama Sabrina sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah. Emang iya? Daun sirsak bisa membantu mengontrol kadar gula darah sehingga efektif untuk mengatasi penyakit kencing manis. Yang mana daun sirsak bekerja dengan menghambat enzim untuk membantu memecahkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Nah, daun sirsak pula sangat baik untuk mengatasi mah sebab zat dalam daun sirsak mampu mengurangi peradangan dan bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit. Selain itu, manfaat daun sirsak juga mampu meningkatkan sistem imun tubuh dan juga sebagai obat alami rematik serta bisa menstabilkan tekanan darah.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf, Mbak.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Masih barengan sama Sabrina teman pro 2 dan biasanya ya kemarin itu selama beberapa minggu di hari Minggu ini kita ditemanin dengan bola ya teman pro 2 yang dimana di setiap hari Minggu itu ada variety show, tapi sayang sekali teman pro 2 mulai minggu ini udah ditiadakan ya, jadi kita bakal ngobrol lagi seperti biasanya yang dimana Sabrina bakal ngasih kalian info-info yang seru pastinya dan yang pastinya update bersamaan dengan lagu-lagu yang update. So stay tune terus di Pro 2 FM Bang Ray, teman terbaik kamu.
1: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Teman Perlu, udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih yang udah dengerin Sabrina dari pukul 5 tadi sampai saat ini ya, Teman Perlu, sampai ngobrol pagi juga tadi kita. Dan semoga hari kalian hari ini menyenangkan, Teman Perlu semuanya. Hati-hati di jalan yang mungkin pulang CFD atau olahraga apapun itu. Setelah ini kalian bakal ditemanin barengan sama Kak Juhal. So stay tune terus di Perlu FM. Sabrina pamit. Nanti kita ketemu lagi. Bye-bye.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

RRI Pro 2 Palang Kaya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillah Juhal temenin kamu di hari Minggu lagi nih ya. Dan gimana nih update informasinya, kasih tahu dong. Ada update-updatean apa nih tentang kalian di weekend kali ini ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi pada di CFD mungkin ya, lagi berburu sehat, berburu matahari pagi. Enggak pagi juga sih ini sebenarnya, aku siaran udah jam 10 udah panas ya. Atau baru balik dari CFD nih teman Pro 2. Gimana nih kabarnya, semoga sehat selalu ya. Dan di hari Minggu ini Zuhal temenin kamu dengan segelas kopi yang siap menemani kamu sampai nanti sore pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan sajian menarik. Dan kita buka di pagi hari ini dengan pada saat pagi teman Pro 2, kita mau hadirin sajian-sajian musik yang juga kalian bisa request di Pro 2 Hitlist yang akan temenin kamu. Dan nanti bakal ada Pro 2 Top 20 dan mancanegara yang akan temani kamu di sore nanti, serta ada Muda Kreatif yang akan hadirkan bintang tamu spesial buat ngobrol bareng sama teman Pro 2. Dan buat kalian dimanapun kalian berada, Juhal masih di sini. Juhal stay here, and kita mau puterin ada lagu darinya Reality Club dengan I Wish I Was a Yours.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 edisi Minggu 21 Juni 2026, teman Pro 2. Informasi yang pertama datang dari Michael yang pecahkan rekor jadi biopik musik terlaris sepanjang masa. Kali ini ada film Michael yang mana mengangkat kisah dari Michael Jackson yang mana meraih menjadi salah satu film paling bersejarah di industri perfilman, di mana film yang dibintangi oleh Jafar Jackson ini memperoleh pendapatan 911 juta dan melampaui capaian box office di tahun 2026. Kemudian ada informasi yang datang juga dari Toy Story 5 yang raih pendapatan 311 miliar dari preview dan catat rekor terbaik di 2026. Kali ini datang salah satu film milik Pixar yang mana mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara, dan film terbaru Disney dan Pixar tersebut meraih pendapatan sebesar 17,5 juta atau 311 miliar dari penayangan pertinjau atau preview aja gitu ya. Dan yang kedua ada film dari Netflix, trailer Avatar The Last Airbender Season 2 yang akan segera hadir di musim

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam olahraga. Saya Agus Siswadi, Kepala Dinas Kemudahan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, mengapresiasi siaran-siaran dan program RRI Palangkaraya, baik itu program budaya, program pariwisata, program pendidikan, yang sifatnya mengedukasi dan memberikan literasi kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Terkhusus, saya mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap program RRI dalam rangka menyiarkan dan juga termasuk euforia Piala Dunia 2026 yang sebentar lagi akan kita nikmati bersama. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

2 dan kita hadirkan untuk kamu Pro 2 Hitlist yang siap kasih lagu-lagu favorit kamu dan puterin lagu kamu ya. Dan buat teman Pro 2 udah masuk beberapa requestan di Pro 2 Hitlist nih ya. Ada pertama dari Kak Lara Purnawasari yang request seperti biasa lagu dari Tata Janeta Korbanmu. Oke, kita siapin lagunya buat Kak Lara Purnawasari. Semoga hari Minggu ini juga sehat ya. Dan ada juga Kak Carmelita yang izin request lagu dari Fajar Nor, Salah Apa Aku. Oke, kita akan puterin lagunya. Dan disusul juga, wah pagi ini ramai sekali ya. Ada darinya siapa nih? Darinya Kak Julia di Jakarta yang request lagu dengan Remuk ya. Dan terakhir nih ada masuk, ada dari siapa ini? Wah gak ada namanya. Yang dia request lagu dari Selena Grace, Sumpah Mati. Dan katanya salamnya buat kakak yang siar

aja. Oke, kita bakal siapin lagunya. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Kita mau puterin lagu yang pertama. Ada lagu darinya Fajar Nor ya. Ini Fajar Nor jadi salah satu penyanyi yang kayaknya akhir-akhir ini ya menjadi apa ya, apa kayak underground yang lagi naik down gitu ya. Tapi gak under-under banget juga sih ya. Dan aku bakal puterin Salah Apa Aku, lagu dari Fajar Nor yang akan kita hadirkan buat ruang dengar kamu teman Pro 2. Dan buat kalian semua, tetap sehat dan jaga selalu kewarasan di tengah ketidakpastian yang mungkin sedang kalian hadapi ataupun problem yang sedang kalian hadapi. Kita bakal puterin ada Fajar Nor, Salah Apa Aku, yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan ini dia Pro 2 Hitlist yang akan temenin kalian teman Pro 2. Request lagu aja langsung ke WhatsApp kita atau via DM Instagram juga. Kita puterin Fajar Nor, Salah Apa Aku.

Barusan aja ada lagu dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Sebenarnya kita nggak salah apa-apa ya. Mungkin yang salah adalah keadaan itu sih. Omongan andalan dari apa ya, para pria-pria di luar sana gitu ya, yang mungkin sudah fucked up gitu ya dengan hubungannya. Dan kali ini lanjut di belakang dari Fajar Nur ada dua lagu yang di request sama teman Pro 2 lainnya. Ada Remuk dan juga Korbanmu dari Anggi Carvalho dan juga Tata Janeta. Buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dan enjoy the music. Buat kalian yang mau request boleh langsung ke Pro 2 Hitlist di WhatsApp kita. Dan buat kalian semua yang sedang hari mingguan dan jalan-jalan, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai sabuk pengaman.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: Produa FM. Sampai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Produa FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng sama Juhal, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Sudah ada 3 requestan masuk tadi ya yang ikut di Pro 2 Hitlist pagi hari ini. Terima kasih, ada Kak Julia, ada Kak Lara Purnama Sari, terus juga ada Kak siapa nih? Enggak ada namanya ya. Ada Kak Ninda nih ya, ada Kak Ninda Hauratun Mutiara atau Kak Tiara gitu ya. Terus juga ada darinya Kak siapa nih? Ada Kak Carmelita juga yang request bareng sama kita di kesempatan pagi hari ini ya. Dan teman Pro 2 masih mau muterin lagu-lagu terbaik buat kamu dan buat kalian semua yang sedang berjalanan atau nikmatin hari libur aja gitu ya. Emang hari libur tuh menjadi salah satu hari yang paling menikmatkan gitu ya. Kalau memang ya kita nggak kita tuh tahu liburan mau ngapain. Emang udah ada agenda entah untuk hobi atau emang mau ngelakuin sesuatu yang kita anggap kayaknya ini penting deh ya, kayak gitu ya. Dan by the way teman Pro 2, buat temenin kalian yang juga di jalan, yang lagi dalam perjalanan, semoga lancar. Nih Juhal mau puterin lagu nih ya. Kali ini lagu yang datang kalau tadi udah kita puter yang slow, yang sedih, gak sedih juga sih, a little bit mellow kali ya. Kali ini aku mau puterin lagu yang agak sedikit beat up juga buat nemenin kalian yang dalam perjalanan. Kali ini ada lagu yang entah kenapa akhir-akhir ini bikin terngiang-ngiang gitu di kepala ya. Ada salah satu lagu yang menurut aku kayaknya aku kira ini penyanyi luar gitu ya. Eh ternyata ini penyanyi Indonesia, walaupun jenisnya breakbeat dan juga apa ya, jatuhnya sih upbeat banget, tapi enak banget gitu ya. Bahkan aku ngira ini adalah lagu yang pertamanya viral di TikTok sih memang, tapi kok kayaknya ini lain lagu orang Indo deh. Ternyata dia lagu yang diciptakan oleh orang Indonesia. Dan buat kalian, buat temenin di perjalanan, ada lagu Smile darinya Steph Chris dan juga Vanes yang akan temenin kamu. Semoga bisa buat kamu sedikit bergoyang dalam mobil ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Masih di Pro 2 Hitlist bareng sama Zuhal, ngasih lagu-lagu yang pengen rekomendasiin ke teman Pro 2 biar dengerin lagu-lagu baru dan playlistnya enggak itu-itu aja gitu ya. Dan walaupun dari malam mungkin ada fans Swedia yang cukup sedih setelah dibantai gitu ya oleh Belanda dengan 5-1 skor akhir. Ya di pagi hari ini juga mau kasih rekomendasi lagu-lagu baru dan update aja. Dan seperti biasa ini ada lagu masuk dari Naikila lagi dengan Antinormal dengan judul MMG gitu ya. My main gue. Kalau kemarin sih my bini gue, sekarang kok main gue. Kayaknya nih gimana nih ceritanya ya. Yang pasti ini bukan yang itulah ya. Kita puterin buat teman Pro 2. Dan buat kalian yang penasaran lagunya, ini aku kasih tahu lagu yang baru di

0: Tahukah Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.
2: Teman terbaik kamu, Zuhal Alif masih di sini. Tadi baru kamu dengerin ada lagu terbaru dari Antinormal, Naikila ya. Lagi-lagi lagu yang eye-catching dan juga benar-benar nge-beat up banget buat temenin kalian yang lagi dalam perjalanan atau lagi dalam apa ya, lagi suntuk gitu ya, bosen gitu ya. Denger lagu ini langsung nge-vibe-in banget ya. Kalau aku sih nge-vibe-in banget dan dapet banget ya. Dengan judul My Mind Gue gitu ya. Ini kayaknya mengingatkan sesuatu dengan My Little Bulukatan ya. Tapi teman Pro 2, kayaknya kita masih mau hadirin lagu dari Antinormal juga. Karena lagunya masuk banget di top 20 hit list ya. Karena banyak banget lagu-lagu mereka yang dia bahkan upload hampir everyday dengan lagu-lagu baru. Kayaknya dalam rangka merilis album gitu ya. Tapi salah satu yang masih terngiang-ngiang banget di kepala aku ini salah satu lagu yang judulnya Bintang 5. Kali ini dari Tengsi dan JMC. Lagu yang hits banget dan masih enak didengar sampai sekarang. Siap menemani kamu. Dan abis ini aku juga bawain satu lagu yang viral lagi. Ada Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl yang akan hadir di ruang dengar kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ada lagu dari Justin Bieber yang naik lagi di peredaran, One Less Lonely Girl, yang bakal, tadi kamu denger, gak bakal tapi itu udah kamu denger gitu ya. Lagu yang hits lagi, viral lagi setelah kehadiran Justin Bieber di konser Coachella kemarin, bikin lagu ini masuk lagi ke daftar lagu favorit yang banyak banget di request sama orang-orang ya. Apalagi waktu itu Justin Bieber dia nyanyiin lagu ini buat Billie Eilish gitu ya. Wah, ini rasanya langsung bikin jagat internet semuanya heboh dan rame banget ya. Dan teman Pro 2 masih temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik yang akan menemani kamu dengan lagu-lagu hits dan juga terbaik tentunya dari Pro 2 Palangkaraya. Dan kali ini ada lagu yang juga masuk menjadi salah satu lagu baru yang langsung nendang banget dan mencuri perhatian. Ada lagu darinya Rollerblade dari Nona, yang mana kemarin langsung viral setelah dia masuk di One Take gitu ya. Ini menjadi salah satu girl group Indonesia yang benar-benar luar biasa banget ya, dengan gaya centilnya, terus juga dengan lagunya yang eye-catching. Rollerblade langsung mencuri perhatian kita semua.

Dua lagu dari KB, Doa yang baru aja kamu dengar ya, dan juga ada Nona dengan Rollerblade, menjadi lagu yang super duper new coming, tapi langsung disambut, benar-benar disambut semeriah itu gitu ya, sama jutaan fans di luar sana yang jujur aku juga suka banget sama karya-karyanya ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau request, boleh banget, kita tunggu kebersamaan kalian yang mau request. Kayaknya ada pesan masuk lagi yang masuk nih, ada dari Kak Shi yang request lagu, puterin lagu Curtis Joyride. Oke, lagunya akan segera meluncur buat Kak Shi ya. Kak Shi kak perempuan ya artinya ya. Dan buat kalian yang suka juga nih sama lagu-lagu tertentu, boleh kasih tahu aku lagu apa yang pengen kalian dengerin atau pengen diputerin biar aku puterin. Kalau tadi udah kita bawa lagu-lagu Indonesia, kali ini kita melipir ke Korea nih ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau request lagu bareng sama aku, kita mau puterin dulu ada Joyride dengan Curtis yang menjadi salah satu lagu yang di request juga sama teman Pro 2. Dan buat kalian yang mau request lagu favorit kalian, kita puterin di Pro 2 Hitlist untuk hari ini.

92,4 dari Pro 2 Balang Karya, teman terbaik kamu. Zuhal masih temenin kalian, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah masuk lagu Indonesia, kali ini kita masuk ke lagu-lagu mancanegara. Salah satunya lagu Korea nih ya. Tadi udah ada lagu dari Cortez yang di request dan juga ditutup dengan lagu darinya Big Bang yang kasih kamu nuansa nih, lagu jadul tapi masih seenak itu, teman Pro 2. Dan aku jujur suka banget sama lagunya, vibe-nya ini emang enggak ada obeng kalau kata aku ya. Ini Ritelery, mau dibahasnya Ritelery, lagu yang bikin aku selalu terlalu seneng gitu ya waktu dengerinnya, dan ngerasa ini tuh lagu yang benar-benar aku banget, widih, aku banget tuh. Dan buat teman-teman berdua yang mau request lagu bareng sama aku kayak Kashi tadi, mau lagu Korea, mau lagu Jepang, boleh ya, biar kita puterin dan juga kita seru-seruan bareng dengan lagu-lagu yang asik-asik. Dan kali ini ngomongin lagu dari Korea nih, ada salah satu lagu yang menurut aku masih memorable banget di kepala aku. Ada lagu yang dulu selalu memuncaki tangga lagu. Dan mungkin sekarang gak banyak sih orang yang dengerin, tapi menurut aku ini menjadi salah satu lagu yang sampai sekarang aku masih literally amazed banget sama lagunya ya. Ada lagu dari Jungkook dengan Seven yang dulu ya aku hampir everyday muter lagunya, karena emang semantep itu, segacor itu ya. Buat teman-teman Pro 2 yang juga mungkin dulu dengerin hampir everyday, dan ya lagunya dengan judul Seven menjadi salah satu lagu yang benar-benar mencuri perhatian dan langsung hype di mana-mana. Bahkan video klipnya juga langsung rame di seluruh jagat sosial media.

0: aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
1: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
0: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
1: Justru, semua atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
0: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
1: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ, kemampuanmu pasti berkembang.
0: Kamu gimana, Nat? Udah konsisten olahraga?
1: Nah, itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung, supaya sama-sama jadi lebih baik.
0: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
1: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
2: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

Masih di 92,4 ada di Pondok Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi ada lagu Seventeen Jungkook, lagu yang enak banget didengar dan diputar. Kali ini aku mau ajak kamu ke playlist lagu yang sering banget aku putar di HP aku atau di playlist aku gitu ya. Ada lagu dari DPR Live, DPR Ion, yang menjadi abang-abangan aku. Mungkin buat kalian yang belum pernah dengar lagunya, cobain deh dengerin DPR Ion ya, ataupun DPR Live. Lagunya menurut aku, ya maybe not for all, tapi it's one of the best music I heard.

Esensi Buku, The Orange Girl, karya Justine Gardner. Buku The Orange Girl ini adalah salah satu buku karya Justine Gardner. Justine Gardner banyak menyelipkan pesan-pesan filosofi dalam tulisan-tulisannya, termasuk di dalam buku yang satu ini. Tapi The Orange Girl bukanlah cerita biasa. Ini adalah teka-teki dari masa lalu dan berpusat di sekitar insiden di masa muda ayahnya. Ini adalah cerita yang relatif pendek, tetapi ditulis dengan indah. Ini adalah cerita tentang cinta, tentang kematian, tentang alam semesta, dan mempertanyakan semua ini. Pertanyaan penting dari cerita ini adalah, apakah waktu yang singkat yang dapat kita habiskan untuk setiap orang di bumi ini sepadan? The Orange Girl bercerita mengenai seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang mendapatkan surat dari mendiang ayahnya, Jan Olaf, yang telah meninggal saat George berusia 4 tahun. Isi surat tersebut bercerita mengenai Jan Olaf yang bertemu dengan gadis misterius yang membawa satu kantongan jeruk. Mereka sempat berinteraksi sedikit ketika Jan Olaf hendak menolong sang gadis jeruk ketika memunguti buah jeruk yang jatuh. Namun, Jan Olaf belum sempat menanyakan siapa nama gadis tersebut. Seperti jatuh cinta pada pandangan pertama, bayang-bayang mengenai gadis jeruk tersebut terus menghantui Jan Olaf. Hingga ia menempuh banyak perjalanan untuk mencari keberadaan gadis jeruk. Pada akhirnya mereka benar-benar bertemu dan terlibat dengan percakapan-percakapan filosofi. Surat-surat Jan Olaf kepada sang anak George seakan merupakan suatu pesan dari seorang ayah yang ingin mengajarkan arti kehidupan bagi anaknya. Ada satu pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh Jan Olaf, yakni ketika kamu mengetahui bahwa pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, apakah kamu tetap memilih untuk hidup, ataukah memilih untuk tidak pernah dilahirkan sama sekali? Buku ini memprovokasi pembaca untuk berpikir tentang pertanyaan ini, dan setiap orang dari kita harus menjawab pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, serta George menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. George datang dengan penjelasan yang indah mengapa bahwa waktu yang singkat di bumi ini benar-benar berharga. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya yang berjudul The Orange Girl, karya James Gardner. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi berani coba kuliner seram yang nikmat ini?
2: Masih di 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Temenin kamu sampai jam 12 siang ya. Dan buat teman Pro 2 yang sedang hari mingguan, yang cantik, yang jauh di sana, yang manis juga gitu ya, yang ada di Kuala Pembuang ya. Ini salah satu orang spesial aku yang pengen aku sapa. Dan buat kalian-kalian yang punya orang spesial juga, mungkin mau ikut menyapa, boleh ya, boleh. Boleh titip-titip salam ataupun juga kirim lagu lewat aku di Pro 2 Hitlist gitu ya. Dan teman Pro 2 ini masuk lagi request kayaknya lagu dari teman Pro 2 nih ya, bareng sama aku yang kayaknya suka banget sama lagu-lagunya Kortis, yang mana aja boleh katanya ya. Oke, abis ini aku bakal puterin lagu Kortis, dan kayaknya Kortis ini jadi salah satu grup band asal Korea yang lagi hits lagi. Dan aku mungkin gak terlalu ngikutin, cuman aku ngerasa mereka punya konsep video yang OG, otentik banget. Dan sebelum itu aku mau puterin dulu ada lagu darinya Fedo yang judulnya Slide, buat temenin kalian di siang hari ini. Dan jangan lupa, nanti siang kita bakal ada Muda Kreatif bareng bintang tamu kita dari teman-teman Duta Mall Palangkaraya. Buat teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, kita dengerin dulu ada lagu Fedo yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan buat kalian semua teman Pro 2, selamat hari Minggu dan juga happy weekend. It's Vito, baby.

Esensi Buku. The Alchemist atau Sang Alkemis adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alkemis mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

0: Dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal di Pro 2 Hitlist yang temenin kalian, teman Pro 2. Gimana hari minggunya ya? Semoga lancar dalam menikmati hari dan juga waktunya. Dan Zuhal masih bakal temenin kamu dengan sajian berbagai musik yang siap ngasih teman Pro 2 kenikmatan gitu ya. Dan kasih lagu-lagu baru yang mungkin awalnya kamu gak pernah dengar gitu ya, tapi sekarang keracunan sama lagu-lagu baru. Dan harapannya juga bisa kalian apa ya, masukin ke playlist baru kalian dan jadi referensi baru biar playlistnya nggak itu-itu aja gitu ya. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, masih bareng sama Zuhal di kesempatan siang hari ini. Pernah gak sih kalian punya momen suka sama satu lagu tapi kalian lupa sama judul lagunya gitu ya? Tapi gimana gitu ya, itulah salah satu gunanya kalau kata aku ya, punya playlist pribadi ya. Dan aku suka banget ngelakuin itu di lagu-lagu yang aku suka gitu. Aku tandain di YouTube misalnya gitu ya, aku taruh di playlist-playlist aku, terus juga aku dengerin lagi gitu ya. Kadang lagu tuh punya era dan masanya kayak gitu, dan gak semua lagu kayaknya mungkin cocok di suatu momen tertentu gitu ya. Tapi ya, kalau kalian lagi pengen dengerin ulang, terus juga pengen lihat playlist kalian di masa lalu, ini tuh bisa jadi salah satu cara gitu ya buat nge-save lagu-lagu favorit kalian. Dan teman Pro 2 masih temenin kalian, aku mau puterin ada lagu yang ini jujur mungkin gak banyak gitu ya yang dengerin, tapi ini lagu yang menurut aku sempat viral juga pada masanya, dan menurut aku salah satu lagu yang eye-catching dan masuk ke telinga aku dan menjadi salah satu lagu yang aku tandain juga nih. Kali ini ada lagu dari Taiwan, rap song yang judulnya sebenarnya Money, cuman kita nggak bisa, aku nggak terlalu ngerti artinya, tapi rasanya enak banget untuk didengarin. Nih, coba kita dengerin di siang hari ini.
1: Sawadika, dekat pawai mia, cobailah sedah.

0: บอกว่ากูไม่ใส่ถั่ว
1: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak banyak orang ini.
2: Eh, Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya, Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

RR Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, masih nemenin kalian di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Tadi masuk nih lagu-lagu yang kalau kata aku bilang ya jarang didengar, tapi lagunya tuh enak gitu ya didengerin. Lagu yang mungkin juga sempat berseliweran di sosial media atau di TikTok beranda kalian dan kalian gak tahu judulnya gitu ya. Bisa jadi ini jadi playlist lagu baru yang bisa kalian masukin ke playlist baru kalian. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu baru nih, ini adalah salah satu mungkin lagu yang sempat viral di zaman era-era pandemi atau COVID. Dan ini adalah salah satu artis yang dia baru aja meninggal dunia gitu ya, dan aku mau tribute juga buat karya-karyanya yang menurut aku juga ikonik dan juga boleh dibilang di luar dari kebiasaan gitu ya. Ada Oliver Tree gitu ya, yang kemarin meninggal dunia setelah kecelakaan helikopter, dan dia baru aja nyelesain album terakhirnya. Tapi buat kalian yang mungkin pernah dengar lagunya Life Goes On, ini mungkin bisa jadi salah satu lagu yang bikin kalian throwback sama karya-karyanya. Dan gak cuma lagu ini, tapi juga banyak banget karya-karyanya yang menurut aku beda dari yang lain gitu ya. Dan buat kalian teman Pro 2 nih yang lagi dengerin lagu nih, aku coba kasih lagi playlist baru buat masuk di Pro 2, salah satu lagu di Pro 2 Hitlist yang bisa jadi referensi buat kalian teman Pro 2 kalau mau muter lagu atau dengerin lagu di perjalanan ya. Dan buat kalian yang request lagu, tadi udah ada masuk ya lagu Cortez yang aku puterin, terus juga ada lagu Tata Janeta, terus juga ada lagu Anggi Carvalho, dan juga teman-teman yang request lagu lainnya ya. Kali ini aku mau puterin adalah Life Goes On, yang mana menjadi salah satu tribute buat Bang Oliver Tree gitu ya, atau Dokter Pohon. Dan kebetulan dia juga pernah main ke Indonesia dan karyanya boleh dibilang sangat beda gitu ya. Kita dengerin lagunya.

0: Via, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536 3221 7.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng sama Juhal di sini temenin kalian. Dan kalau tadi ada lagu yang jadi tribute buat Oliver Tree, kali ini aku mau muterin lagu yang kayaknya masuk ke Billboard lagi setelah filmnya naik dan hype lagi gitu ya. Ini ada lagu-lagu Michael Jackson yang tiba-tiba masuk ke top 20 nasional lagi setelah film biografinya itu melejit di pasaran dan menjadi salah satu film yang berhasil mencapai box office dan keuntungan yang luar biasa besar. Walaupun legenda ini udah mungkin meninggal dunia gitu ya, tapi karya-karyanya ternyata benar-benar masih banyak banget yang dengerin dan juga banyak banget yang reach out gitu ya. Dan teman Pro 2, aku juga mau kasih tahu di siang hari ini kita bakal ngobrolin di Muda Kreatif. Kita kedatangan tamu lagi, ada teman-teman dari Duta Mall Palangkaraya yang mau nge-spill gitu ya berbagai agenda kedepannya. Dan juga buat teman Pro 2 yang bingung mungkin pengen jalan-jalan atau pengen mampir kemana, mungkin kalian bisa dengerin obrolan kita yang satu ini ya. Dan buat kalian teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita puterin ada lagu darinya Michael Jackson untuk menutup di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Kita hadirkan ada Billie Jean yang akan hadir di ruang dengar kamu.

0: Muda Kreatif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Siang hari ini temenin kamu di Muda Kreatif pukul 12.08 waktu Indonesia Barat, bareng masih sama Zuhal Alif di sini yang nemenin kalian sampai nanti jam 3 sore ya. Dan di Muda Kreatif kali ini, teman Pro 2, Zuhal enggak sendirian karena Zuhal ditemenin sama, kalau ngomongin kreativitas nih ya, ini isinya orang-orang kreatif yang ada di balik mungkin hiburan Kota Cantik Palangkaraya. Kita langsung sapa aja, bareng sama kita ada Bang Nur Rahman gitu ya. Halo, selamat siang Bang Rahman. Panggilnya apa nih Bang? Bang Nur, Bang Rahman atau apa?
2: Bang
1: nih?
2: Rahman aja.
1: Bang Rahman ya.
2: Iya.
1: Bang Rahman, gimana, sehat Bang?
2: Alhamdulillah,
1: sehat ya. Ini adalah dibalik mungkin otak-otak kreatif juga gitu ya, dalam menghadirkan hiburan gitu ya buat warga Kota Cantik Palangkaraya, terus juga menyuguhkan berbagai tempat wisata yang ramah keluarga kayak gitu ya. Dan ini mungkin udah bukan pertama kalinya teman-teman dari Duta Mall Palangkaraya main ke sini nemenin aku juga. Biasanya barengan nih, banyak nih, ada Oca gitu ya. Iya. Ada Mas Robert juga. Nah, kali ini yang turun gunung adalah Mas Rahman gitu. Tapi kalau kemarin ya Mas Mas Rahman, kemarin ada beberapa update dari teman-teman, katanya Duta Mall nih mau ngadain event-event gitu ya. Dan katanya masuk di bulan ini kalau enggak salah. Ini auto car show gak sih ya, kalau gak salah ya?
2: Lebih kayak ke Palangkaraya Automotive Show.
1: Palangkaraya Automotive Show ya. Dan ini sudah berlangsung kan ya?
2: Iya, udah.
1: Udah berlangsung ya.
2: Mulai tanggal 12 sampai tanggal 21 Juli.
1: 21 Juli gitu ya. Berarti masih ada 1 bulan ke depan. Dan
2: Juni mas.
1: Berarti bulan ini ya. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin lagi pada ngulik-ngulik mobil gitu ya, terus pengen ganti kendaraan baru, ini bisa ngelihat beberapa teman-teman tenan yang isi juga gitu ya. Siapa tahu mau jalan-jalan bareng keluarga, terus pengen ganti mobil gitu ya, atau kendaraan upgrade juga gitu ya. Boleh nih langsung cek aja ke Palangkaraya Auto Show yang ada di Duta Mall di Upper Ground ya, di UG ya,
2: di GF
1: mas, di GF-nya ya, Grand Floor. Jadi kita, di atriumnya boleh langsung teman-teman cek ada updatean mobil apa aja yang lagi rame gitu ya. Mobil-mobil gorengan enggak juga sih kayaknya, mobil-mobil biasa aja sih. Nanti kalau mau yang gorengan mungkin boleh request ke tenannya aja kali ya, yang lagi hype banget. Tapi nih mas, biasanya Duta Mall tuh selalu ngadain event-event, terus juga gebrakan-gebrakan yang tujuannya pasti bikin Kota Cantik Palangkaraya ini selalu ada event-event baru.
2: Iya.
1: Kayak misalnya auto show kan, kayak jarang-jarang nih Palangkaraya punya auto show udah terlaksana. Terus kemarin katanya juga sempat ada Duta G-Fest.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu kemarin juga ramai banget aku lihat ya antusiasnya.
2: Alhamdulillah.
1: Sampai penuh gitu ya. Itu tiba-tiba ada orang berkostum gitu ya, masuk ke mall gitu ya, jalan gitu kayak orang biasa aja gitu.
2: Iya.
1: Ramai banget itu, ramai banget ya. Berapa sih kemarin pesertanya nih kalau yang pertama?
2: Karena yang Duta G-Fest yang pertama itu lebih kayak ngundang komunitas yang Jepangnya.
1: Jepang.
2: Lebih fokusnya ke cosplay-cosplay.
1: Cosplayer ya.
2: Iya.
1: Ada enggak sih tembus sampai berapa tuh? 300-an orangnya kemarin? Lebih
2: mungkin
1: kali ya?
2: Mungkin lebih, Mas.
1: Lebih kali ya.
2: Iya.
1: Betul. Banyak banget aku lihat itu story-nya kayak Loh, kok banyak gitu, kok rame gitu ya. Nyeker semua lagi. Dingin sih.
2: Dingin.
1: Dan katanya ngomong-ngomong ini bakal ada Duta G-Fest lagi nih, part 2 atau volume 2 ya.
2: Betul.
1: Wah, kapan tuh mas? Apakah ini setelah Auto Car Show atau di tanggal kapan tuh? Boleh mungkin di spill nih.
2: Rencana kan kemarin kita mau bikin di bulan Juni ini.
1: Juni, oke.
2: Di tanggal Juni itu di tanggal

0: 21 nih hari ini nih. Apakah akhir bulan nanti?
1: Karena lebih banyak permintaan untuk diundur ke bulan Juli, mungkin nanti akan ada pengunduran reschedule event di bulan Juli di tanggal 2 tanggal 18 sampai tanggal 19 Juli. Oke,
0: kisaran tanggal 18-an lah ya. Nanti update-nya cek di Instagram aja. Tapi yang pasti emang kemarin acara yang pertama sepecah itu dan akhirnya bikin yang kedua gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Dan kalau aku nge-highlight gitu ya, kemarin itu kayaknya Palangkaraya tiba-tiba penuh dengan warga isekai gitu ya, warga dari dunia lain gitu ya. Dan ini ada yang keduanya. Nah, kalau yang pertama itu ngangkat teman-teman komunitas dan cosplayer, yang kedua ini apa nih? Apakah lebih ke band-band Jepangnya atau mungkin lebih ke apalagi sekarang lagi viral juga Pokemon-Pokemon kayak gitu, hobi-hobi yang kayaknya dulu di Palangkaraya nggak tapi kelihatan deh. Sekarang mulai bermunculan kayak gitu. Kalau yang kedua ini bakal ngusung konsep apa nih? Boleh di-spill nggak? Atau ini masih rahasia aja, cek Instagram kayak gitu?
1: Duta JVS sendiri itu akan beda yang dari Fall 1 yang ke Fall 2 pasti ada perbedaan, Mas. Kalau misalkan yang di Fall 1 kemarin tuh lebih kayak gathering-nya komunitas cosplayer ataupun kayak bisa dibilang wibu kali ya.
0: Iya, wibu-wibu.
1: Terus yang di Fall 2 ini kita bakalan bikin konsep yang bakalan nanti kayak ada...
0: Lebih wibu?
1: Boleh, terus kayak...
0: Boleh lagi. Ya, boleh, bener.
1: Ada kompetisi cosplayernya juga, Mas.
0: Ada kompetisi cosplayer juga.
1: Terus untuk kayak band Jepang-Jepangan juga pasti nanti bakalan ada juga. Waduh. Terus nanti juga kita bakal seru-seruan di Norebangnya juga.
0: Norebang juga. Wih, ini kayak lebaran wibu jadinya ya.
1: Iya.
0: Lebaran wibu ngumpul gitu ya. Satu tahun sekali gitu ya. Dan di maksudnya disupport banget sama Duta Mall dengan tempat yang proper. Terus juga event yang seru gitu ya. Semuanya sangat-sangat memadai dan ibaratnya... Ini beda kelas lah kayak gitu. Ini makan tambah rame lagi
1: pecah,
0: ya.
1: Pecah
0: banget ya. Tapi aku juga mungkin beberapa kali tuh nge-mention kayaknya Duta Mall ini enggak cuma tempat belanja, enggak tempat hiburan aja, tapi juga tempat kesehatan.
1: Tuh.
0: Nah, karena selain ada kursi pijet ya. Ini aku sering banget ngelihat ada banyak teman-teman yang ngelakuin apa sih yoga apa pilates gitu. Yoga kayaknya ya. Itu ada beberapa kali aku ngelihat teman-teman yang yoga terus juga itu kayak wah seru banget ya kayak ada yoga di atas ketinggian Duta Mall gitu ya, dengan view kota gitu seru banget. Dan katanya ini mau ngadain gerakan yang ngajak orang buat hidup sehat juga katanya. Betul. Dengan ngadain Duta Mall Fun Walk katanya.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini ada event apa nih? Ngomongin kalau tadi udah kita ngomongin yang buat para wibu-wibu, ini kayaknya targetnya family friendly nih. Ini bakal ada kegiatan apa nih di Duta Mall? Fun walk, apakah jalan sehat? Oh, ini jalan sehat ya, emang iya sih.
1: Iya benar.
0: Mudah jalan sehat ya.
1: Iya benar.
0: Ini gimana nih?
1: Kalau misalkan kita mau ngejelasin event fun walknya sendiri, sebenarnya fun walk ini salah satu event rangkaian kita yang mau menuju ke ulang tahun, Mas.
0: Wow.
1: Kalau misalkan kita lihat Duta Mall yang di Banjarmasin juga udah sering ngadain eventnya fun walk sendiri. Jadi fun walk ini bakalan nanti tiap tahunnya bakalan rutin kita jalanin tuh.
0: Oke.
1: Salah satunya sebelum ulang tahun, ulang tahun Duta Mall, ada beberapa rangkaian event yang merotu anniversary Duta Mall-nya kita. Salah satunya fun walk
0: ini. BTW gitu. Tapi berarti Duta Mall gak kerasa hampir setahun ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah udah setahun gitu ya. Wah, udah setahun aja nih menemani warga kota cantik.
1: Ulang
0: gitu
1: tahun
0: ya.
1: Kita di bulan Oktober, Mas.
0: Di Oktober ya?
1: Untuk tanggal mungkin
0: masih kita, nanti masih di save ya. Jadi lebih biar makin greget, mending follow aja gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, ngomongin konsep ini rangkaiannya di jalan sehat atau di fun walk ini, gimana kalau misalnya orang-orang tuh pada mau ikutan gitu ya? Apalagi fun walk kan identik banget, nggak sendiri gitu. Betul. Ya, pasti harus ramean gitu ya. Dan gimana nih kalau misalnya ada teman-teman di warga kota cantik Palangkaraya yang mau ikut sama event fun walk ini, daftarnya gimana? Betul. Terus benefitnya apa aja gitu. Betul. Ya, dan yang pasti harus kemana gitu daftarnya? Iya. Boleh dikasih tahu nih.
1: Kalau misalkan mau ngejelasin masalah pendaftaran, kita selalu update di sosial media kita.
0: Di sosial media ya.
1: Mungkin untuk di Hamin 30 hari atau Hamin 20 hari kita bakalan spill untuk rules sama untuk pendaftarannya. Yang pasti pendaftaran kita mungkin pakai online ya.
0: Online
1: ada
0: full
1: website-nya
0: ya.
1: Sendiri. Ada website-nya sendiri. Terus nanti yang daftar juga kayak harus masukin nomor KTP dan segala macamnya. Karena itu kan bakalan ada pengundian DoorPress-nya juga.
0: Ada undian juga ya, bagi-bagi hadiah nih.
1: Dan peserta juga kita gak akan kenakan biaya karena pendaftaran kita gratis.
0: Free ya. Wah, makin penuh ini Dutamol, guys. Makin padat nih kayaknya ya. Bener. Jadi buat yang pengen daftar terus juga pengen ikutan ya pantengin terus aja Instagram-nya. Betul. Siapa tahu nanti udah dibuka jadi bisa kebagian kota. Kalau free ini kemungkinan besar akan limited place enggak sih? Maksudnya terbatas banget enggak sih kayaknya nanti ke depannya kayak mungkin kita nampungnya bisa berapa gitu ya. Walaupun masih banyak tapi kan pasti ada batasnya juga kali ya. Jadi mungkin cepet-cepet kali daftarnya.
1: Ngomongin masalah target peserta, kita di 3.000 sampai di 5.000, Mas Jul.
0: Wow.
1: Tapi untuk yang pendaftaran kan kita nanti kasih jersey ya.
0: Betul-betul.
1: Jersey dari Funwalk, dari Dutamonya sendiri. Nah, mungkin yang dapat jersey gitu ya, tercepatnya cuma 1.000.
0: Jadi 1.000 orang pertama
1: yang daftar bakalan dapat jersey yang dari Dutamonya.
0: Wah, ini gitu. Makanya harus pantengin sebelum sold out gitu. Betul. Ya. Harus follow dulu, udah dipantengin. Ini udah kasih bocoran duluan malahan di sini ya. Udah lengkap malahan ya. Jadi ini dalam rangka menyambut ulang tahun Dutamol sih pasti semarak banget, rame banget, dan juga banyak hal-hal baru termasuk rangkaiannya di Funwalk ini. Mungkin kalau ngelihat mungkin tren kesehatan juga nih, orang pada rame biasanya kan milihnya lari gitu ya. Betul. Fun run gitu. Terus juga 5 kilo atau half marathon, berlebihan saya ya. Yang tipis-tipis aja gitu ya. Tapi mungkin karena family gitu akhirnya milih fun run gitu ya, Mas. Ini
1: Funwalk
0: ya. Kok fun run terus ya? ada alasan tertentu enggak sih kenapa milih jadinya Funwalk gitu?
1: Karena Dutamol sendiri itu enggak lebih kayak fokusnya lebih kayak tempat hiburan keluarga, Mas.
0: Okay.
1: Jadi event Funwalk-nya sendiri ini kita bukan sekedar olahraga, tapi menjadi momen berkumpulnya bersama keluarga sih, Mas. Kayak teman, pasangan, rekan kerja dan komunitas juga.
0: Kalau lari kan kayaknya anak muda banget nih.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau walaupun ada juga nih bapak-bapak lari kan. Cuman kayaknya terbatas tuh. Karena ini kayaknya semua usia masuk lah. Betul. Ya. Jadi akhirnya makanya walk aja kayak gitu. Dan katanya ini bakal ada artisnya nih, ada guest star-nya. Bu, siapa ya? Nanti dulu ya. Masih disembunyikan dulu ya.
1: Jangan dikeluarin semua dulu, Mas.
0: Jangan dikeluarin semua. Jangan terlalu diniin, Mas. Nanti kebaca banget nih. Boleh ya, nanti kita bakal spill juga. Dan masih dalam rangka menyambut ulang tahun Dutamol yang ke-1 gitu, yang pertama gitu ya. Katanya juga ada berbagai promo di bulan ini, di bulan yang akan datang. Ini mungkin nanti bisa kita spill juga dan juga update tenan-tenan kali, Mas ya.
1: Boleh.
0: Yang sudah masuk dan udah bergabung juga sama Dutamol Palangkaraya. Dan buat teman-teman yang juga mau mungkin ada titipan pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas nih dari event ini, yang tentunya menarik banget dan bisa jadi salah satu tempat refreshing kumpul bareng keluarga dan pasangan. Betul. Boleh tanyain ke aku, tapi sebelum itu kita mau puterin dulu ada satu buah lagu darinya. Siapa nih? Kita pilihin lagunya darinya buat buat nemenin teman Pro 2 semuanya. Kita mau puterin ada lagu darinya Kendrick Lamar yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan buat kalian semua jangan kemana-mana, kita masih akan kasih informasi update dan juga keseruan terbaru dari Dutamol Palangkaraya.

0: What's the password?
1: I see dead people.
2: You late.

0: Aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: bersiap belum? Yo. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh kiri kanan.
1: 9.4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah siap belum? Ini ada teman-teman dari Duta Mall Palangkaraya yang mau road to anniversary pertama di tahun ini ya. Dan masih bareng sama Mas Rahman, dan kali ini kita hadirkan ding, ada Mas Robert. Halo Mas Robert, gimana Mas Robert kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Baik,
2: sehat
1: alhamdulillah ya. Tiba-tiba dia muncul guys di tengah perjalanan kita tadi, karena emang tipenya nyusul. Nyusul ya. Mungkin ini update informasi juga buat teman Pro 2, kalau tadi kita lagi ngomongin Duta Mall yang mau berusia genap 1 tahun ya di bulan Oktober nanti. Dan salah satu rangkaiannya di puncaknya nanti bakal ada fun walk tadi yang udah di-spill juga. Kalau ada jersey untuk 1000 pendaftar pertama, terus juga ada hadiah-hadiah yang free alias tidak dipungut biaya, dan juga ada artis ibu kota yang masih disembunyikan namanya.
2: Widih.
1: Itu kita save aja for the last gitu ya. Betul. Nanti boleh dipantau Instagramnya. Nah, tapi katanya dalam itu kan puncaknya gitu ya, ibaratnya acara pamungkasnya gitu. Nah, dalam rangka menuju ulang tahun ini ada rangkaian apa aja nih Mas? Yang mau dikasih tahu ke warga kota cantik Palangkaraya nih.
2: Jadi untuk menyambut road to anniversary Duta Mall Palangkaraya yang pertama, kita udah menyiapkan susunan event. Yang pertama pastinya kita ada event Duta G-Fest.
1: Yang kemarin pecah banget itu ya.
2: Yang kemarin pecah banget, dan saat ini kita rangkai lebih bagus lagi, yang dimana kita akan mengadakan lomba di sana. Dan juga akan menghadirkan cosplayer stars yang terkenal di Palangkaraya pastinya.
1: Wow, Lebaran Wibu ya?
2: Iya, Lebaran
1: Wibu. Lebaran Wibu, boleh.
2: Lalu setelah Duta G-Fest ini, pastinya kita akan mengadakan fun walk. Selain fun walk, kita juga ada beberapa event lainnya, seperti kita akan menyiapkan event Duta Band Festival yang dimana kita, dalam event ini kita akan mencari talent-talent muda berbakat yang pastinya akan kita buat mereka tidak hanya sebagai hobi, tapi kedepannya bisa menjadi band yang komersil.
1: Oke, berarti ini tujuannya nyari lokal band indie gitu ya.
2: Betul.
1: Para mungkin band-band yang wah dia nih mainnya mungkin di pensi-pensi.
2: Betul,
1: pensi-pensi. Main di acara-acara perpisahan sekolah gitu.
2: Betul.
1: Ini saatnya ngeluarin talenta-talenta yang ada di sekitar gitu ya.
2: Betul banget Mas Zuhal.
1: Jadi ini lebaran anak band juga sih sebenarnya, menghidupkan teman-teman yang mungkin biasanya ngeband iseng-iseng gitu. Bener. Ya nyoba-nyoba iseng-iseng. Pengen pensi, pengen tampil-tampil, ini dikasih panggung yang lebih oke gitu ya.
2: Betul, lebih oke, lebih besar, dan pastinya lebih mewah juga.
1: Bab, itu dia. Terus ada apa lagi nih? Kalau tadi udah ada Lebaran Wibu, Lebaran band juga buat indie-indie.
2: Ada juga star. Kita buat Lebaran buat para gamers. Wah. Namanya Duta Gaming Festival.
1: Wah, ini mah namanya Lebaran semua komunitas kayaknya.
2: Betul.
1: Ada gaming festival juga.
2: Ada gaming festival juga.
1: Ini Mobile Legend kah atau apa nih?
2: Mobile Legend menjadi salah satu game yang akan kami runningkan. Jadi nggak cuma satu, campur.
1: Ada banyak lagi ya.
2: Ada banyak. Wah. Mungkin teman-teman pencinta FF.
1: FF ada. Wah.
2: FF bisa juga join.
1: FF no pintu? Ada pintunya.
2: Ada pintunya. YTTA.
1: Berarti ini bakal ada turnamen besar nih di Duta Mall Palangkaraya.
2: Betul.
1: Wah.
2: Dan masih dalam tahap rancangan sama tim event ya. Duta Mall Palangkaraya.
1: Widih, seru banget nih, ada casternya enggak sih? Boleh enggak sih jadi caster?
2: Waduh, boleh dong.
1: Wah, seru banget ini gaming festival, kayaknya bakal jadi salah satu acara yang bakal pecah juga nih.
2: Betul.
1: Karena bakal melihat, pecah. Banyak banget gamers-gamers Kota Cantik Palangkaraya ini yang ngegame banget anak.
2: Ngegame banget,
1: nongkrong banget. Ini kayaknya sih seru sih, aku nungguin. Habis itu ada apa lagi nih selain itu?
2: Buat para pecinta kopi. Nah, kita juga
1: Lebaran Asam Lambung.
2: Di atrium Duta Mall Palangkaraya.
1: Makan dulu.
2: Jangan lupa makannya di tenan Duta Mall tapi.
1: Makannya di tenan dulu. Betul. Sebelum mampir ke tengah, makan dulu di tenan-tenan Duta Mall.
2: Betul.
1: jangan langsung minum kopi.
2: Jangan, jangan, bahaya. Maksudnya
1: malah asam lambung semua. Iya.
2: Nanti panitianya
1: pusing.
2: Pusing, betul.
1: Panitia tidak menyediakan nasi ya.
2: Aduh. Tenan sih yang menyediakan.
1: Tenan aja yang menyediakan ya. Wah, ini kalau kemarin aku lihat kan ada World Coffee Festival di Bangkok ya kalau enggak salah ya. Bangkok atau Thailand ya, aku lupa. Berarti kali ini bakal bawa apa ya, mungkin para pencinta kopi ini dengan sajian kopi-kopi lokal gitu ya.
2: Betul.
1: Atau
2: betul.
1: Mungkin kayak kemarin aku lihat ada lomba brewing juga ya kalau enggak salah ya.
2: Benar-benar
1: ada brewing. Ya. Ada brewing juga, ada competition brewing juga. Ya.
2: Betul.
1: Berarti
2: betul.
1: Ini bakal ngelanjutin itu lagi, masih akan ngehadirin juga berbagai tenan-tenan kopi-kopi yang ada di Palangkaraya, produk-produk juga buat para sobat asam lambung. Ini saatnya merapat juga nih.
2: Saatnya merapat.
1: Habis itu ada apa lagi nih dalam rangkaiannya nih?
2: Habis kita bahas asam lambung, kita juga akan buat event yang buat para ini pasangan-pasangan yang ingin menikah.
1: Wah, couple. Ini wedding or apa vendor wedding nih ya?
2: Iya, wedding expo atau wedding festival.
1: Wedding
2: gitu.
1: Festival. 2026 masih jomblo,
2: Bab.
1: Pilih WO dulu dong.
2: Pilih WO dulu dong. Nanti cari WO terbaiknya boleh tuh di Duta Mall Palangkaraya.
1: Bakal ada berarti vendor-vendor mulai dari catering, terus juga wedding organizer, terus juga vendor foto video.
2: Betul, dekorasi.
1: Dekorasi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin aduh aku bingung nih enggak ada waktu buat main ke satu-satu vendor, ngecekin IG-nya. Langsung diringkas di Duta Mall Palangkaraya.
2: Betul.
1: Widih, seru banget.
2: Dan yang terakhir dari berbagai event tadi yang kita sudah rancang dan kita siapkan, puncak acaranya itu nanti adalah Shopping Festival. Yang dimana tepat di hari ulang tahun Duta Mall Palangkaraya.
1: Di Shopping Festival ini bakal ada apa nih? Apakah ada promo gila-gilaan atau ada barang-barang yang apa nih yang hype-hype gitu ya? Apalagi ini kan Piala Dunia nih. Kayaknya banyak nih item-item yang orang-orang nyari, jersey-jersey di mana nih kayak gitu. Pengen dong pakai jersey-nya Bang Ronaldo yang kemarin mau hat-trick tapi enggak jadi.
2: Waduh.
1: Enggak berlebihan. Ya, mungkin orang-orang nyari jersey gitu ya.
2: Benar.
1: Ada juga nih berarti. Apa di Shopping Festival ini apa nih nanti mekanismenya?
2: Jadi sebenarnya konsep Shopping Festival itu ya kita menyediakan wadah untuk para pengunjung yang dimana para pengunjung ini nantinya ketika datang ke Duta Mall belanja, mereka bisa menukarkan struknya sebagai voucher undian.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Jadi ini undian beli hadiah, dapat beli barang dapat hadiah lagi nih, bonus gitu ya.
2: Iya, cuman dalam bentuk undian nanti.
1: Undian nanti siapa yang beruntung gitu ya.
2: Betul, siapa yang beruntung.
1: Apakah hadiahnya sudah bisa di-spill? Belum.
2: Aduh, belum mas. Belum
1: ya, yang pasti hadiahnya mantep-mantep ya.
2: Pasti hadiahnya mantep-mantep.
1: Paket nikah.
2: Waduh.
1: Sama pasangannya dicariin di Duta Mall. Enggak ada ya?
2: Enggak. Kita takut salah jalan aja sih kalau minta saran sama kami.
1: Oh, wow. Siapa tahu mau foto prewed di XX1?
2: Waduh.
1: Atau pengen nginap di Fugo Hotel?
2: Boleh banget.
1: Jadi satu paket. Berarti ini banyak banget acaranya, mulai dari gaming, kopi festival, terus juga ada Duta G-Fest, terus juga tadi ada band festival.
2: Betul sekali Mas Zuhal.
1: Dan ditutup dengan Shopping Festival. Wah, dengan rangkaian acara sebanyak ini, itu timeline-nya dimulai dari bulan apa nih? Supaya mungkin teman-teman yang pada dengerin, pada ngikutin, apa ya, ikut kebangun hype-nya dari awal gitu. Kalau acara pertama ini berarti apa nih? Dari Duta G-Fest kah?
2: Untuk acara pertama sendiri dimulai dari Palangkaraya Auto Show ya, Pak?
1: Iya, Palangkaraya Auto Show. Berarti
2: Palangkaraya Auto Show
1: berlangsung.
2: Yang sedang berlangsung saat ini.
3: Hari ini terakhir ya?
2: Hari ini hari terakhir.
1: Nah, ini buat kalian yang mau lamaran, mau ngajak jalan, jemput di depan gang, tapi belum pakai mobil.
2: Datang ke Duta Mall Palangkaraya.
1: Ngecek harga dulu, guys.
2: Cek harga dulu.
1: Minta brosur.
2: Baru nanti cari leasing dah.
1: Baru nanti cari model dong.
2: Oh iya benar.
1: Nanti itu terlalu cepet mas kayaknya.
2: Terlalu cepet ya.
1: Terlalu cepet.
2: Tunggu to be true berarti ya.
1: Iya, itu terakhir aja. Pelan aja gitu. Mainnya belakangan aja ya. Nanti gak jadi mampir orang. Jadi masih ada buat teman-teman yang pencinta mobil, terus otomotif juga. Ini masih hari terakhir juga. Siapa tahu ada good deals gitu ya di closingan.
2: Betul.
1: Siapa tahu juga ada promo menarik dari tenan-tenan yang mungkin bisa dibantu ini mungkin warnanya atau mungkin indennya lebih cepat atau mungkin dapat ya bonus-bonus yang cuma ada di Duta Mall Palangkaraya, boleh lah diikutin. Habis dari auto automotive show ada apa lagi nih?
2: Kita habis dari automotive show kita akan jalankan Duta G-Fest di bulan G-Fest. Juli.
1: Berarti bulan depan bakal ada Duta G-Fest, lebarannya para wibu. Dan ini lebih proper dari sebelumnya.
2: Lebih proper daripada sebelumnya.
1: Yang artinya akan mendatangkan lebih banyak warga isekai, lebih banyak
2: betul
1: warga Jepang, Palangkaraya.
2: Betul, kita undang nakama-nakama Palangkaraya untuk datang ke Duta Mall.
1: Untuk meramaikan Duta Mall juga.
2: Meramaikan Duta Mall. Yang pastinya sih kita akan ngasih hadiah juga buat teman-teman yang tampil dengan fashion anime terbaik.
1: Gitu. Ada best costume berarti ya?
2: Ada best costume.
1: Ada best costume. Jadi buat teman-teman yang udah nyiapin kostumnya, udah diet, udah nge-gym gitu ya, biar betul jadi karakternya, biar jadi Joro gitu kan.
2: Biar jadi Rorona Zoro, bang.
1: Saatnya kalian bersinar gitu ya. Karena betul udah sekali difasilitasi tempatnya di bulan depan. Langsung pantau aja Instagramnya buat syarat dan kelengkapannya. Tapi katanya di bulan ini nih, buat kan nanti wibu-wibu tuh biasanya keseringan nonton anime tuh. Betul. Katanya lagi ada promo kacamata katanya.
2: Betul sekali.
1: Nah, ada katanya di bulan ini ada optik sales ya katanya. Iya betul. Ini ada tenan-tenan apa aja nih yang lagi memberikan kacamata-kacamata buat yang nanti mau nonton teman-teman cosplay ini makin lebih jelas, makin lebih kinclong.
3: Dari Dr. Spek nanti ada buy one get one, Mas.
1: Ada buy one get one.
3: Dari Optex, dari Optix Sales ada diskon 30% sampai plus 5%.
1: Wow.
3: Dari Owl ada pembelian 2 diskon gratis 50%.
1: Oke.
3: Okay. Sama Optik Melawai diskonnya 30% up to 5% lagi.
1: Oke.
3: Okay.
1: Jadi ini
3: sama
1: buat
3: Optik Tunggal, Optik Tunggal juga ada buy 2 diskon 35%.
1: Oke. Okay. Jadi buat teman-teman yang mungkin matanya lagi perlu dicek ulang atau kebanyakan betul nonton anime tadi.
2: Betul sekali.
1: Atau buat bulan depan biar bisa melihat cosplayer lebih jelas.
2: Betul
1: lebih
2: sekali.
1: Real lagi. Nah, ini saatnya cek mata dan
2: cek
1: juga
2: mata. Jadi selain menunggu event Duta G-Fest, back to school dengan kacamata baru.
1: Back to school dengan kacamata baru.
2: Back to school dengan kacamata baru.
1: Karena lagi ada promonya di Duta Mall dan kayaknya cuma di Duta Mall aja nih yang lagi banyak event-event dan juga promo menariknya. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa mampir ya.
2: Siap.
1: Setelah tadi ada Duta G-Fest berarti masuk ini ke Lebaran Band ya berarti ya. Atau ini di kopi dulu nih. Di bulan itu setiap bulannya berarti ada cara gitu ya.
2: Betul,
1: berarti
2: betul sekali
1: konsepnya ya. Setiap bulan satu event, setiap bulan satu event gitu ya.
2: Betul sekali, Mas.
1: Wow. Tidak kehabisan hiburan warga Kota Cantik Palangkaraya. Yang kecapean adalah panitianya, Bang. Kuat-kuat. Kuat-kuat markomku, kuat-kuat tim. Kuat-kuat begadang ya. Ya, karena satu bulan sekali acaranya ya. Dan jedanya hampir berdekatan terus gitu ya. Nah terus berarti bulan depannya apa tuh? Habis Duta G-Fest tuh
3: masuk
1: kemungkinan besar
3: Juli, ya.
1: Di bulan Juli kan Duta G-Fest nih. Agustus
3: Agustus rencana di Duta Borneo Coffee Festival, Mas.
1: Oh, Coffee Festival ya. Memperingati bulan Agustus dengan ngopi bersama.
3: Betul. Agustus dengan juga nanti bersama bakal ada kegiatannya juga dari kita, kemerdekaan.
1: Kemerdekaan.
3: Lebih kayak ke
1: ngumpulin Agus-Agus bersaudara?
3: Enggak, kayak lebih kayak ke lomba rakyat sih.
1: Lomba rakyat. Lomba,
3: mungkin okay, nanti okay si pengunjung bakalan lomba-lombaan di atrium sama
1: panjat
3: kita.
1: Duta Mall.
3: Boleh.
1: Panjat Fugo, waduh.
2: Panjat Fugo.
1: Kayaknya berbahaya sih ternyata. Berarti nanti di rangkaian di bulan Agustus itu ada coffee market tadi ya, coffee festival tadi ya. Terus nanti juga ada 17-an ya. Ada 17-an. Jadi buat teman-teman yang bingung nih dari sekarang nih, udah kita tandain aja timeline-nya, bulannya, rangkaiannya. Biar kalian kalau misalnya nih mau keluar kota bisa di hold dulu, atau mungkin ada yang dari luar kota mau ke Palangkaraya bisa cari bulan yang wah aku anaknya ngopi banget nih, sobat aslam banget, nanti bulan Agustus aku sobat anime banget, wah nih harus pantengin. Habis dari kopi baru ke ini ya, apa gaming.
3: gaming mungkin masih kita rahasiakan.
1: Oh masih rahasiakan. Yeah.
2: To be announced.
1: Akan di announce di Instagram. Jadi follow dulu Instagramnya. Nah ini kurang lebih timelinenya buat teman-teman yang udah ngikutin kita tahu kan. Jadi ada apa aja ke depannya. Dalam beberapa bulan ke depan langsung dipantengin aja Instagramnya. Dan buat promo-promo di Tenan ini juga boleh dilihat. Kalau tadi ada kacamata, mungkin ada teman-teman yang nyari promo-promo lainnya, boleh langsung cek di Instagram Duta Mall Palangkaraya. By the way, ini apa Tenan yang baru bergabung sama Duta Mall Palangkaraya? Kemarin terakhir apa ya, aku lupa, terakhir sama Ocha apa ya Cita-Ca yang baru gabung ya?
4: Iya, yang upcoming.
1: Upcoming nih, apa nih yang upcoming nih? Atau udah masuk sekarang? Yang baru gabung di Duta Mall. Karena kayaknya aku ngelihat udah banyak spanduk-spanduk yang awalnya ditutupin tuh kan, masih tutupin. Baru udah mulai kebuka store-store
2: yang paling baru dan yang ramai banget kemarin itu ada Padi Tani.
1: Ah ya, Padi Tani. Betul-betul Padi Tani. Terus kemarin ada yang Safe Marine kah? Itu apa?
3: Bakul Bambu.
1: Bakul Bambu. Nah, itu ada resto-resto lagi.
2: Betul.
1: Buat teman-teman yang mau dinner-dinner cantik, ngerayain ulang tahun, ngerayain anniversary, ada Padi Tani, ada Bakul Bambu.
2: Terus yang mau cari fashion juga ada tenan baru namanya Das.
1: Das. Nah, buat teman-teman yang mau cari fashion itu cowok-cewek.
2: Cowok-cewek
1: ya Das ya.
2: Cowok-cewek.
1: Buat kalian yang mau fashion baru terus juga mau dapat style-style baru juga ada Das. Jadi sudah semakin banyak nih ya pilihan-pilihan, tempat makan banyak, tempat ngotfit banyak, tempat nongkrong banyak di Duta Mall Palangkaraya. Dan buat kalian-kalian juga nih yang mungkin beberapa bulan ke depan bingung mau ngapain, tandain tadi sudah banyak banget event-event gede yang menarik banget. Aku mau jadi sobat Astam dan sobat Wibu juga sih nanti kayaknya.
2: Boleh datang Mas Zuhal.
1: Nanti datang ya.
2: Siap Mas Zuhal.
1: Buat ngerayain seru-seruan pokoknya nih. Dan
2: Mas Zuhal wajib diundang, Rosa. Wajib diundang.
1: Iya. Anaknya ngonten banget nih guys. Pokoknya siap deh, nanti kita bakal main ke sana. Kita juga siap nih teman-teman dari RRT jadi media partner. Nanti kita update terus buat teman-teman juga di Kota Cantik Palangkaraya ada hal-hal seru apa tentunya. Dan nanti baru terakhir ditutup dengan fun walk berarti ya. Dan pengundian tadi ya.
2: Ya betul.
1: Nah kalau bisa dikasih tahu nih ke teman-teman yang lagi dengerin, apa yang harus disiapkan dari sekarang atau apa nih yang harus dilakuin untuk kalian-kalian mungkin yang punya talenta-talenta tadi. Apakah udah bisa daftar kayak misalnya tadi kopi festivalnya, terus juga buat yang mau gabung di GFest apakah udah bisa daftar sekarang atau nanti akan di announce di bulannya kayak gitu.
2: Terkait hal tersebut mungkin teman-teman bisa mempersiapkan secara gambaran ya mau ngapain gitu, karena nanti juga sambil pantengin juga Instagram Duta Mall karena kita akan announce di sana. Kita juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Mm-hmm. Jadi mereka juga akan bantu ngepublikasikan
1: juga.
2: Jadi teman-teman harapan kami tidak ketinggalan informasi gitu.
1: Itu dia. Jangan sampai ketinggalan informasinya, langsung follow Instagramnya, cek promonya juga dan jangan lupa mampir. Dan ini weekend berweekend di Duta Mall Palangkaraya.
2: Betul. Nah,
1: dan ngomong-ngomong tentang rangkaian tadi, ini bakal kita spill juga ya teman-teman tadi yang mungkin kelewatan. Kalau bahwasannya Duta Mall Palangkaraya bakal ulang tahun yang pertama di tahun ini. Dan mungkin pesan-pesan dari Mas Robert dan juga Mas Rahman buat teman-teman yang lagi dengerin apa nih? Mungkin boleh diingetin lagi atau mungkin juga mau kasih something salty gitu ya buat makin mancing-mancing nih kayak gitu ya. Atau apa gitu boleh-boleh. Silahkan Mas Rahman.
3: Apa ya?
1: Pokoknya artisnya terkenal banget nih, 10 juta followers. Wah,
2: asik
1: beban kata Mas. Red card-nya beban Mas katanya.
3: Yang jelas kita dari Duta Mall sendiri bakalan terus update, kasih hiburan dan tempat untuk menghabiskan waktu liburan dan hiburannya ya.
1: Family time gitu.
3: Iya,
1: ya. Family
3: time. Dan tiap bulannya kita juga bakalan kasih surprise-surprise yang bikin para masyarakat Palangkaraya enggak bosan datang ke Duta Mall.
2: Betul.
1: Biar banyak aktivitasnya, biar banyak beragam gitu. Betul. Hiburannya.
2: Beragam.
1: Gitu itu aja dan makin banyak pilihan kan berarti makin apa ya, makin banyak orang yang bisa ikut ngerayain juga.
2: Betul.
3: Dan kalau misalkan nyari info untuk di bulan Juli nanti ada event apa aja, karena di setiap awal bulan Juli di tanggal satunya kita bakalan update yang namanya calendar of event kita, Mas. Calendar
2: betul
3: of,
2: sekali.
3: Setiap bulan tanggal 1 Juli kita bakalan upload calendar of event kita yang di bulan Juli. Di semua event yang di bulan Juli kita udah masukin di bulan di calendar
1: tanggal
3: of eventnya kita.
1: Ya. Iya benar. Jadi buat kalian yang mau nandain, tolong ditandain tanggal 1, selalu buka Instagram Duta Mall Palangkaraya.
3: Betul sekali.
1: Kalian langsung tahu tuh sebulan ke depan atau berikutnya dari tanggal 1 sampai 30-31 bakal ada apa aja, pantengin di tanggal satunya. Dan buat teman-teman entah dari komunitas anime, kopi, terus juga gaming, komunitas band, nah ini ada wadah banget yang menurut aku oke banget, berkelas banget. Bisa jadi tempat kalian untuk level up dan juga nunjukin talenta kalian, dan bisa jadi ini adalah good start point gitu ya.
2: Betul, betul sekali Mas.
1: To be a new apa ya, mungkin new star di Palangkaraya.
2: Betul.
1: Gitu. This time for you ya guys. Dan thank you juga nih Mas Rahman, Mas Robert juga udah bagi keseruannya. Kita pantengin terus Instagramnya, nanti aku juga mau datang nih ikut ngeliput juga keseruan di Duta Mall Palangkaraya. Karena to be honest kemarin aku gak datang di lebaran anime kemarin.
3: Iya benar.
1: Cuman wah itu storynya kemana-mana tuh, kayak hampir semua orang kayaknya yang aku kenal lagi pada mampir ke situ.
2: Pada mampir ke sana.
1: Mampir ke sana, terus juga wah seru banget. Jadi buat kalian-kalian yang kemarin enggak sempat ikut, terus juga mau ikutan sekarang, mumpung masih ada waktu,
2: betul.
1: Persiapkan dari sekarang ya. Dan thank you Mas Robert, thank you juga Mas Rahman yang udah
2: nemenin
1: aku di siang hari ini. Kita kasih flexing-flexing acaranya tipis-tipis lah ya. Sambil kasih spoiler-spoiler biar kalian makin penasaran, biar nanti kalian datang ke Duta Mall Palangkaraya. Ada lagi mungkin? Gak ada? Atau ada titipan dari Kak Oca? Wah ini Kak Oca di belakang layar aja deh, gak on mic ya. Aman ya, dua
2: jempol katanya aman. Ya. Okay. Pokoknya jangan pernah bosan sama Duta Mall Palangkaraya, karena kita akan selalu ngasih element of surprise buat warga Palangkaraya.
1: Itu dia, Duta Mall Palangkaraya ini suka ngasih kejutan-kejutan romantis gitu. Ibarat kata kalau lagi di rumah tuh dipeluk dari belakang. Hey siapa? Yuk. Duta Mall itu kerjaannya tuh. Dia kerjanya romantis gitu ya. Jadi seru nih buat diikutin. Dan buat teman Pro 2, aku masih akan temenin kamu habis ini di pukul 1 berita olahraga akan hadir nih ya. Kita bakal update persepak bolaan duniawi. Jadi buat kalian teman Pro 2 yang ketinggalan tentang highlight pertandingan sepak bola ataupun juga match-match di pesta bola dunia, jangan kemana-mana. Thank you banget buat Duta Mall Palangkaraya. Semoga nanti kita bisa main ke sana, makin ramai juga event-eventnya, makin pecah dan gokil-gokil. Dan buat teman Pro 2, kita masih akan temenin kamu. Kita puterin ada lagu dari Kaigo dan juga Miguel dengan Remind Me to Forget.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menjelang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Baru aja kita hadirin Muda Kreatif bareng sama teman-teman dari Duta Mall Palangkaraya. Banyak banget acaranya teman Pro 2. Sumpah ini seru banget buat kalian yang enggak tahu mau ngapain beberapa bulan ke depan, dan buat kalian juga nih yang mungkin kayaknya hiburan ini aja gitu ya. Kok enggak ada ya hiburannya? Nah, kalian harus pantengin tadi ya, karena RRI juga update dan juga konco banget nih ya. Jadi kalian bolehlah cek-cek Instagramnya juga dan juga cek keseruannya ya. Dan masuki pukul 13.22 waktu Indonesia Barat sebelum kita hadirkan top hits 20 nasional dan mancanegara. Aku mau bawain info-info olahraga dulu teman produs. Yang hari ini kita punya banyak banget update informasi dari dunia olahraga gitu ya. Ngomongin tentang olahraga, emang Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia ini menjadi salah satu hal yang lagi seru banget untuk dibahas. Dan juga beberapa berita yang menurut aku kalian harus tahu ya. Apalagi kemarin ada pertandingan yang boleh dibilang menunjukkan salah satu skuad yang bisa bantai-bantai sih ya. Lumayan sakit juga mungkin jadi pendukung salah satu negaranya, tapi ini menjadi salah satu bukti emang negara tersebut tuh emang kuat banget gitu ya. Dengan Belanda dan Swedia yang kemarin udah menunjukkan taringnya. Karena Belanda kemarin sempat imbang kan ya sama Jepang, ternyata waktu ngelawan Swedia yang digadang-gadang juga negara kuat, ternyata bisa menghasilkan skor 5-1. Ini kayaknya mode serius sih Belanda. Kayaknya ini timnas utama kita lagi menunjukkan taringnya gitu ya. Tapi teman Pro 2 ini aku mau bawa beberapa informasi menarik gitu ya. Dan juga update dari dunia sepak bola. Dan ini ada berita mengejutkan di mana Pantai Gading ini bahkan bisa unggul dari Jerman di Piala Dunia 2026. Terus juga ini Jerman susah payah banget ya pertandingannya ngalahin Pantai Gading, negara yang mungkin kita anggap siapa gitu ya, ternyata gitu ya. Dan juga ada Jepang yang bertanding melawan Tunisia gitu ya. Buat teman Pro 2 yang mau update informasinya, tenang aja, jangan kemana-mana, juga bawain selengkapnya di siang hari ini. Dan buat kalian yang belum makan siang, boleh makan siang dulu ya. Ini udah jam 13.24, artinya udah lewat dari jam makan siang, tapi masih bisa lah ya ngisi-ngisi tenaga buat beraktivitas. Dan buat kalian ya yang udah gabung sama aku tadi di obrolan seru kita, boleh kasih tahu aku juga lagu apa yang mau kalian request nanti. Dan jangan lupa buat teman Pro 2 mau update informasi tentang sepak bola dunia atau pesta bola dunia, bisa langsung ke rri.co.id dan cari kategori Piala Dunia 2026. Buat teman Pro 2, Zuhal masih akan temenin kamu. Tetap stay tune, Zuhal akan hadir dan bawakan informasi lengkapnya. Setelah yang satu ini, kita akan kasih sajian lagu menarik dan juga berbagai lagu-lagu yang wajib kamu dengar sebelum kamu meninggal dunia.

0: masih kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

ya, terima kasih untuk RRI karena dengan RRI saya tidak takut ketinggalan nonton bola. Karena dengan ada RRI di mana aja saya bisa dengar bola tuh. Dari mobil, dari motor, pakai headset segala macam kita udah bisa dengar bola karena dari RRI menyiarkan semua Piala Dunia.

Ya teman Produa, informasi dari dunia olahraga datang buat kalian yang mungkin gak sempat update tentang perhelatan sepak bola dunia. Informasi yang pertama datang dari 3 negara yang dipastikan lanjut ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. 3 negara itu adalah negara-negara yang berhasil mendapat skor ataupun unggul gitu ya di klasmen. Dan dilansir dari statistik Piala Dunia 2006, 3 negara yang dipastikan lolos yakni ada Meksiko, Amerika Serikat dan juga Jerman. Meksiko dan Amerika Serikat jelas mereka adalah tuan rumah gitu ya. Dan ada disusul dengan Jerman yang mana mereka berhasil lolos ke babak berikutnya dan berhasil mengamankan tiket menuju babak berikutnya lebih cepat dan berhasil melewati fase grup dengan sangat mudah gitu ya. Dimana tim yang mendapat skor 7-1 nih ya, dimana tim asuhan Julian Glassman ini atau Amerika Serikat ini itu berhasil mendapatkan kemenangan telak atas Curaçao dengan 7-1 dan juga laga melawan Pantai Gading dan Jerman menang dramatis dengan skor 2-1 gitu ya. Dan selain tiga negara ini juga kita dapat informasi dari dua tim yang langsung gugur atau tersingkir dari Piala Dunia gitu ya. Yang pertama ada dari Haiti yang dipastikan tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun di grup C. Dan juga ada Turki yang kehilangan peluang lolos usai kalah dari Australia dan Paraguay di grup D. Dan kedua tim ini dipastikan akan sangat sulit untuk mengejar pesaing meskipun masih menyisakan satu pertandingan. Tapi boleh dibilang ini kayak perjuangan yang sudah sia-sia gitu ya, mengingat para pemain dan juga klub yang sudah kalah menelan kekalahan dua kali gitu ya di masing-masing grup. Dan juga ada informasi dari salah satu negara yang kita anggap menjadi salah satu negara kuat, tapi ya ini mungkin jadi salah satu pertandingan yang kok bisa kayak gitu ya dihasilkan gitu ya. Jadi pertandingan di malam tadi ya, Jerman ini lumayan sulit ternyata dalam menumbangkan Pantai Gading. Walaupun mungkin kita menganggap Pantai Gading bukanlah negara yang kuat gitu ya dalam sepak bola, tapi ternyata Jerman pun kewalahan gitu ya. Walaupun menang dengan skor akhir 2-1 atas Pantai Gading, tapi tetap saja ini kayak bukan sesuatu yang terlihat mudah gitu ya buat tim Jerman. Dan sejak menit awal pun Jerman merasa dominan, tapi tidak satupun dari serangan-serangan berhasil membuahkan gol hingga akhirnya membuat bahkan Jerman sempat tertinggal 1-0 yang membuat Jerman makin intens dan mempercepat serangan dan akhirnya kembali menyamakan kedudukan di menit ke-68 hingga akhirnya pun di injury time di menit ke-90 di injury time berhasil menambah pasukan gol ke 2-1 gitu ya. Aku gak tahu mungkin apa gitu ya yang menjadi salah satu hal yang ngebuat sesusah itu gitu ya buat Jerman menangin pertandingannya. Cuman ya mungkin ya mungkin emang Jerman bukan Jerman yang kita kenal kayak dulu gitu ya. Dan juga ada drama yang datang dari pertandingan Skotlandia dan Maroko di mana media Skotlandia ini mengatakan bahwasanya mereka cukup kesal gitu ya dengan kepemimpinan wasit asal Uzbekistan di Piala Dunia 2026 di mana menilai Skotlandia tuh dicurangi gitu ya dalam pertandingan melawan Maroko dan menganggap kalau misalnya banyak poin-poin ataupun gol yang harusnya mereka terima tapi dianulir dari wasit yang membuat hal ini menjadi kecewaan terbesar dari warga Skotlandia gitu ya. Buat teman Pro 2, abis ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan top hits 20 nasional yang akan hadir di ruang dengar kamu dan juga top hits mancanegara yang akan temenin teman Pro 2. Juhal pamit gitu ya di kesempatan terakhir kali ini dan kita mau puterin ada lagu Hindia dengan Cincinnya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi kepanasan ya, karena jujur ini panas banget, di sini pun sangat panas. Semoga bisa enjoy the moment, jangan banyakin minum es, bisa jadi ini panas yang bikin kamu kurang enak badan gitu ya, karena dipaksa dengan minum es. Tapi kalau kata aku teman Pro 2, ya konsumsi yang bikin adem aja tapi tidak langsung nyes gitu ya, biar perubahan suhu ekstrim ini tidak bikin kamu sakit atau malah bikin demam ya. Dan kita bakal puterin ada lagu dari Hindia yang akan temenin kamu. Zuhal pamit, kita akan hadirkan top hits 20 abis ini, so tetap stay tune, jangan kemana-mana. Zuhal pamit, see you, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus aja ya?
1: Ini masih nggak tahu mau liburan kemana ya? Ya udah nggak apa-apa, di rumah aja karena yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget, it's so easy. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Buat yang tadi malam mungkin begadang nonton bola, aduh selamat ya, pasti hari ini ngantuk banget rasanya. Tapi buat yang agak-agak skip sama pertandingan-pertandingan bola di Piala Dunia ya, jangan khawatir, karena kamu bisa lihat recapnya, bisa lihat highlightnya juga di rri.co.id, karena pasti lengkap banget di situ informasi seputar Piala Dunia 2026. Oke? Ya udah kalau gitu, sebelum kita masuk ke perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada 3 lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya, Toh Pati dan Nadif Basalamah dengan Semusim, dan yang satu lagi ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chartnya Top 20 di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita. Yang pertama ada lagu terbaru dari Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Ini kalau diartiin jagat rasa tuh kayak alam rasa gitu ya. Emang nyeritainnya tentang cinta sih. Jadi cinta itu adalah perasaan terbesar dari manusia. Penasaran mau denger lagunya? Yuk, ini dia di posisi 20.
2: Number 20.

Di posisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua, ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau gak salah bertujuh ya si Unity.

kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget.

0: gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Okay? Tapi kalau ngomongin soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Tohpati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta
1: Number Kita. 16.

0: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch-up makeup dan hairdo lagi, ya kan? Itu seru banget sih ngelihatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin gak cuma di Jakarta aja, tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 kita mau dengerin Pamungkas teman Pro 2 dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, yang naik 6 peringkat.
1: Number 14.

0: di ujung doa yang ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10. Kini

0: kalau ditanya ya seberapa suka aku sama Sheila on Seven, dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on Seven promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on Seven? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on Seven dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on Seven. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Lyodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya request ya, lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka? Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

0: sama teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan. Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan, Sisi, apalagi jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro.
1: Number 4.

0: masih 5 minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chart top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih, emang kayak sosoknya tuh perfect banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah. Aduh, sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek. Kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini, spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi, posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh, posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan, posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau, posisi 7 Enau featuring Ariles Mena Sesi Potret, posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling, posisi 4 Raim Laude dengan Ikro, posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2, ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

juga kayaknya tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raim La Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shilo On 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin pre-chart teman perdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

ke-19 semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 semua berdua memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan

0: Yes, memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: opens a new door. Now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summers yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 ya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kiela Anika memperduwe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman perduwe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman perdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: Sore ceria weekend bareng sama Kangga yang bakal menunggu sampai nanti tentunya jam 7 malam. So, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Strong FM Pro 2 Jakarta.

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, selamat sore. Jadi apa kabar nih semua di hari Minggu yang manis ini ya? Balik lagi di program Sore Ceria. Jadi Dewa di sini bakal nemenin mood kamu ya dari pukul 16 ini sampai nanti pukul 20 nih. Jadi nggak kerasa kita udah di penghujung akhir pekan aja ya. Dan pastinya Dewa udah siapin paket lengkap buat nemenin waktu santai sore kalian sampai malam nanti. Bakal ada update informasi yang menarik, obrolan santai yang pastinya relate ya. Dan yang paling penting, deretan lagu-lagu hits fresh yang vibing banget nemenin sisa hari kamu biar makin maksimal nih. Jadi buat kamu yang lagi OTW pulang, lagi santai di rumah, atau mungkin lagi siap-siap buat nyelesain tugas, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi kalau yang mau request-request juga bisa banget ya ke Instagram kita di RRI Pro 2 Palangkaraya atau di nomor WhatsApp kita di 0811523924 nih. Kirim salam boleh, request lagu boleh, cerita-cerita pun boleh banget. Jadi langsung aja nih kita ke lagu pertama kita untuk sore hari ini ya. Jadi ada Reality Club dengan Am I Bothering You.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai, halo Pro 2 dan masih tentunya di sore ceria ya. Jadi Dewa punya kabar nih buat kalian yang pencinta film komedi di Indonesia, ada kabar seru nih. Jadi rumah produksi Imaginary baru saja mengumumkan proyek film terbaru mereka berjudul Operasi Pesta Copet ya. Sesuai judulnya, film ini bakal mengangkat kisah tentang dunia copet dengan balutan komedi yang pastinya segar dan kocak gitu. Imaginary memang dikenal jago banget mengemas cerita-cerita unik dan relate dengan kehidupan sehari-hari nih. Jadi mungkin kalian bisa dibayangkan juga ya bakal seseru apa sih dan sekocak apa film ini nanti gitu. Kalau kalian tuh apa sih film yang paling ditunggu di tahun ini atau film yang udah announce tapi kalian tunggu-tunggu banget tuh apa sih? Jadi bisa kirimkan ini ya DM atau ke nomor WhatsApp kita di 0811523924. Oke. Lagu selanjutnya nih ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih bareng Dewa di sore ceria ya, Pro 2 dari Palangkaraya ya, teman Pro 2 nih. Jadi spesial di akhir pekan ini sore ceria punya segmen Artist of the Weekend ya. Untuk minggu ini kita akan highlight nih salah satu musisi sekaligus produser dari Indonesia tentunya, yang karyanya selalu bikin kita tuh vibing maksimal gitu. Jadi siapa lagi kalau bukan Dipa Barus ya. Jadi Dipa Barus itu bukan sekedar musisi biasa ya. Ia sosok yang berhasil mendobrak nih batas musik antara EDM ya, Electronic Dance Music, dengan menyuntikan elemen-elemen musik tradisional Indonesia ke dalam aransemen modern yang tentunya fresh banget nih. Jadi lewat tangan dengan dinginnya ya, Dipa Barus sukses membuktikan kalau kolaborasi antara budaya lokal dan musik dance itu punya bersaing global gitu. Mungkin dari lagu-lagu awal mereka, dia tuh ada nih No One Can Stop Us sama All Good nih. Jadi sampai kolaborasinya tuh selalu bikin jadi earworm gitu ya. Jadi mungkin kita ini aja kali ya, coba kita play dulu kali ya All Good-nya ya. Jadi ini dia All Good dari Dipa Barus. Check it out.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti. Jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat ascet cita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Perwira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak, sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
1: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
2: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
1: Oh iya, isinya apa aja?
2: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
1: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
2: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
3: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Ya itu dia ya teman Pro 2 ya. Dan itu adalah sisi upbeat dari Dipa Barus ya. Jadi tadi itu ada All Good ya. All Good itu kalau kalian gak tahu, All Good itu penyanyinya adalah Nadine Amizah waktu dia masih sekolah tuh. Ya All Good. Terus habis itu ada No One Can Stop Us tuh, penyanyinya dari luar negeri, Kalula ya. Terus yang ketiga tadi adalah Fit di Dipa Barus, Wisnu Santika sama Ramen Girl gitu. Jadi itu adalah upbeat-upbeatnya Dipa Barus gitu ya. Jadi terus tapi tuh gini nih teman berdua, dari Dipa Barus itu emang sosok musisi yang jenius banget dalam mengeksplorasi vibe-vibe-nya nih gitu ya. Jadi baru-baru ini Dipa Barus juga kolaborasi dengan vibe-vibe yang benar-benar beda gitu, yaitu bareng Pamungkas sama Adrian Khalif ya. Kalau biasanya kita kenal Dipa Barus dengan musik dance yang bikin lantai dansa bergoyang ya, proyek kali ini tuh diajak masuk ke nuansa yang jauh lebih soulful, mellow, deep gitu. Perpaduan karakter vokal Pamungkas yang khas dan easy listen ya, dengan flow Adrian Khalif ditambah sentuhan produksi Dipa Barus yang tetap klasik, tetap bikin tenang gitu, hasilnya benar-benar gitu. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja ya teman berdua ya. Ini dia Sambung Fiture Dipa Barus featuring Pamungkas dan Kualat Dipa Barus featuring Adrian Khalif. Check it out.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Produ FM, teman terbaik kamu.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng Dewa. Hai, hai, hai. Ya, jadi itu dia dua sisi Diva Barus ya. Dia bisa bikin lagu upbeat tapi juga bisa bikin lagu yang syahdu gitu ya. Jadi ini tuh bukti nyata ya kalau seorang musik planner atau produser kelas atas kayak Diva Barus tuh enggak cuma jago di tempo cepat tapi juga pandai memainkan emosi pendengar dengan melodi-melodi yang lebih laid back gitu ya. Jadi menurut kalian gimana nih? Lebih suka Diva Barus yang bikin kita joget atau versi yang melo-melo dan bikin galau nih? Kalau Dewa sih dua-duanya. Kebetulan yang diajak collab-collab tuh artis-artis yang Dewa suka juga sih. Ada Nadine Amizah dengan Diva Barus tuh sesuatu yang anomali gitu ya. Lagu Nadine Amizah kan slow-slow, terus collab sama Diva Barus yang bikin EDM beh. Tapi kalau kita ngomongin kolaborasi nih, kita belum lengkap nih kalau kita belum bahas lagu Nafas yang kolaborasinya tuh dari Diva Barus dengan Hindia nih. Ini adalah salah satu masterpiece kolaborasi mereka yang punya vibe yang sangat berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Di lagu Nafas tuh kita diajak berhenti sejenak, hiruk pikuk dunia ya. Jadi di lebih raw, minimalis, dan justru di situ kekuatannya ya, digabung sama lirik dari Hindia yang jujur, reflektif, dan relate banget gitu sama anak muda ya. Jadi lagu ini seperti ruang napas gitu di tengah kesibukan kita, apalagi liriknya beh. Pokoknya zang bab. Pokoknya yang penasaran langsung aja ya, kita play aja nih Nafas dengan Diva Barus dan Hindia. Check it out.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: gelap. Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
1: Zona Gelap, tiap weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
2: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Lo lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman produa ya. Buat kamu nih yang suka musik dengan vibe-vibe santai ya, ada kabar seru dari Yura Yunita nih. Yura baru aja meluncurkan series video live performance di kanal YouTube pribadi miliknya ya, yang diberi judul Main ke Rumah. Konsepnya asik banget nih, yaitu jamming bareng musisi-musisi lain ya di ruang tamunya yang baru aja direnov nih, sehingga suasana bermusiknya tuh sangat hangat, intim, dan tanpa sekat gitu. Di episode perdananya, Yura mengundang grup band bernama Perunggu ya. Mereka membawakan ulang lagu Mau Jadi Apa dengan aransemen yang lebih santai ala teman yang lagi asing nongkrong gitu. Jadi perpaduan vokal Yura dan Maul Ibrahim ya, dari vokalis dari Perunggu, benar-benar menyatukan, memberikan nuansa yang segar gitu. Oh iya, yeah. Series Main ke Rumah ini ternyata juga jadi bagian dari perjalanan menuju perilisan album terbarunya Yura di tahun ini nih. Siapa nih yang gak sabar? Acungkan jempol, acungkan tangan ya. Jadi itu dia ya, yang gak sabar mungkin salah satu album yang patut ditunggu untuk tahun ini. Lagu selanjutnya nih ada Good Morning Everyone dengan Bukan Denganmu.

0: Nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro 2, saatnya kita untuk menantikan azan maghrib bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Jadi tetap stay tune terus, karena setelah azan maghrib kita akan kembali ke Pro 2 untuk mengikuti acara selanjutnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. Patutlah menjadi keheranan bagi manusia bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian yang bersemayam di atas aras berkuasa untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya kepadanya lah kamu semua akan kembali, sebagai janji yang benar daripada Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali sesudah berbangkit, agar dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafirannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas lima dasar: syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, pergi haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang rukun Islam.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh, bantuin dong Mer.
5: Yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya, masih di sore ceria menemani minggu santai kamu ya. Dan selain bahas musik-musik yang vibing nih, Dewa punya info menarik nih dari dunia antariksa yang sangat sayang banget ya buat dilewatkan. Jadi siapa nih di sini yang suka penasaran sama misteri di luar bumi? Wah, sebenarnya ada kabar terbaru nih datang dari robot penjelajah NASA yaitu Curiosity. Ya, Curiosity. Saat ini si robot canggih ini sedang sibuk menjelajahi lapisan rahasia di Gunung Sap yang ada di planet Mars nih. Ternyata lapisan batuan di sana menyimpan banyak sekali data tentang sejarah iklim Mars di masa lalu. Jadi penemuan ini membantu para ilmuwan memahami apakah Mars dulu pernah punya lingkungan yang bisa mendukung kehidupan atau tidak nih. Sebenarnya luar biasa banget ya teman berdua ya. Teknologi bisa bikin kita tahu apa yang terjadi di planet lain jutaan tahun lalu nih. Jadi kalau misal teman Pro 2 dikasih kesempatan buat ikut misi perjalanan ke Mars nih, kira-kira barang apa sih yang wajib pertama kalian bawa untuk datang ke sana ya? Coba kasih tahu Dewa deh di nomor WhatsApp kita atau di Instagram kita, boleh deh ya. Jadi itu ya. Lagu selanjutnya nih, kita mulai mungkin dari lagu yang agak lucu-lucu dulu kali ya. Apa sih lagu yang lucu ya? Jadi ada Olski dengan Duduk Berdua. Check it out.

Halo, Kulapa Hari. Aku, Friska Sinta, mendukung dan umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Dan elak dia bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen. Melai RR.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar, menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Produ 92,4 FM Pro 2 di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, dan masih di sore ceria ya buat teman Pro 2 nih yang sudah merencanakan agenda besok Senin tanggal 22 Juni. Jangan sampai kelewatan update cuaca terkini nih. Saat ini Dewa udah terhubung kembali sama Kak Reni, prakirawan dari BMKG Palangkaraya. Jadi halo Kak Reni, selamat sore. Bagaimana kira-kira prediksi cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya untuk esok hari nih?
1: Baik, langsung saja. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renya Nata akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya edisi esok hari Senin 22 Juni 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak nih Kak Reni atas informasinya, sangat membantu kita ya untuk bersiap menyambut esok nih. Jadi buat kalian yang beraktivitas tetap perhatikan imbauan dari BMKG tadi ya, dan selalu sedia payung sebelum hujan sebagai antisipasi juga sih. Dan pastikan kondisi tubuh tetap fit agar semangat mengawali minggu dan maksimal gitu. Nah, itu dia perkiraan cuaca untuk esok hari ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Reni atas waktunya. Teman Pro 2 terus pantengin sore ceria karena setelah ini Dewa bakal hadirkan lagu-lagu yang fresh buat temenin minggu sore kamu ya. Jadi stay tune terus. Lagu selanjutnya nih ada Tuan 13 dengan Makan. Check it out.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, kenapa sih harus cuci tangan terus?
2: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
3: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
1: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
2: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 ya. Buat teman Pro 2 nih yang suka main game atau nonton anime nih, Dewa punya kabar yang pastinya bikin kalian kegirangan ya. Jadi studio animasi ternama MAPPA baru aja memberikan pengumuman yang sukses bikin heboh. Mereka resmi menggarap animasi baru untuk game Attack on Titan 3 yang dijadwalkan rilis pada tahun 2027 mendatang nih. Jadi kebayang dong ya gimana kerennya visual dan epicnya aksi pertarungan para titan ya nanti di gamenya dengan sentuhan grafis memukau ala studio MAPPA gitu. Apalagi buat kamu yang mungkin belum bisa move on dari ending animenya, game ini pasti bakal jadi nostalgia gitu. Gimana sih kita kalau di dalam gamenya? Ceileh. Yah. Langsung aja kita lagu selanjutnya. Ada Run featuring Ramen Girl dengan Ain't Gonna Give Up. Check it out. Turn the headphone up.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Sceaux, di Perancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya

92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng Dewa tentunya di sore ceria nih. Jadi buat kamu penggemar pala petualangan Eng dan kawan-kawan ya, ada kabar seru nih. Netflix baru aja merilis trailer perdana untuk Avatar The Last Airbender Season 2. Setelah kesuksesan musim pertamanya, sekarang kita bakal diajak buat lanjut ngikutin perjalanan Aang dalam menguasai elemen bumi nih. Jadi visual dan aksi yang ditampilkan di trailernya tuh benar-benar menjanjikan petualangan yang makin seru dan emosional. Dan pastinya bikin kita gak sabar buat melihat bagaimana sih Aang dan timnya tuh menghadapi tantangan dari negara api yang semakin kuat gitu. Ya, ini nostalgia juga ya, dulu nonton kartunya tuh di Global TV. Ini book 2 berarti, book 2 tuh art book ya, Pengendalian Bumi. Tapi bagus. Sangat-sangat ditunggu ini. Lagu selanjutnya ada Tiara ini dengan Flip It Up.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya. Enggak kerasa jam udah hampir menunjukkan pukul 19, artinya kebersamaan kita di sore ceria harus berakhir nih. Terima kasih ya banyak. Terima kasih banyak ya teman Produa yang udah nemenin Dewa dari sore tadi dengan cerita-cerita seru, request lagu ya. Yang pokoknya lagu-lagunya itu vibing banget hari ini ya. Jadi semoga sisa minggu malam kalian tetap menyenangkan dan penuh semangat. Tapi jangan pindah frekuensi dulu, karena setelah ini Produa RRI Palangkaraya akan langsung bergabung melakukan relay ke Produa RRI Jakarta untuk menyimak program Indonesia Produa Indie Nasional. Oke, jadi bakal ada banyak musik-musik keren dan talenta-talenta lokal yang berbakat dari tanah air yang pastinya sayang banget kalau dilewatkan. Jadi Dewa undur diri. Tetap stay tune terus di Produa RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. See ya.

0: Ocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT Della Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Ear House menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat, Lin Mutmainah, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit. Bye.

0: Oke, Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi barusan aja kita dengerin Pro 2 Indie dari Pro 2 Jog yang disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. And now sekarang ada Mala nemenin kamu. Di mana lagi kalau bukan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Nah, teman Pro 2 seperti biasa di Jaga Malam Weekend pukul 20 kita akan hadirkan zona gelap ya, yaitu waktunya temenin malam kamu dengan cerita-cerita seram. Jadi jangan lupa matikan lampu. Tapi buat kamu yang mungkin masih ngerjain deadline atau ngerjain tugas rumahnya, jangan dimatikan lampu ya, nanti matanya agak gimana gitu. Sebelum kita mulai zona gelap malam hari ini, seperti biasa malah bakal hadirkan ada lagu pop Indonesia ku dari Sandi Canaster dan juga Noella.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Ngobrol dua emang paling benar banget ya, kalau misalkan kita lagi ngerasa bosen atau bingung mau ngapain gitu. Enaknya buat tahu ada koleksi cerita horor terbaru apa lagi. Nah kali ini jujur sebenarnya Amala tuh lagi kurang enak badan, terus kayak beberapa hari ini tuh aduh kayaknya kita tuh begitu, kalau bisa gitu ya satu hari 24 jam kayaknya kurang. Tapi teman pro 2, demi teman-teman dan bawain zona gelap juga, aku tadi sore itu nyempetin buat nonton film horor. Tapi horornya tuh beda teman pro 2. Kamu pernah gak nonton film Exhuma dari Korea Selatan? Jadi ternyata aku baru tahu kalau horor itu tuh gak harus berbentuk hantu, bisa juga filmnya horor, creepy, menyeramkan gitu ya. Tapi bisa jadi sumber ketakutannya tuh bukan dari hantu, misalkan dari psikopat lah apalah segala macam gitu teman pro 2. Nah film yang baru aku tonton itu judulnya adalah The Visit, dan itu merupakan film tahun 2015 ya, yang mengisahkan tentang dua bersaudara, ada BK berusia 15 tahun sama Tyler berusia 13 tahun. Jadi BK tuh ternyata seumuran ya sama aku, 2015 umurnya 15 gitu, sama Tyler juga, yang dikirim untuk berlibur ke rumah pertanian terpencil tempat kakek sama nenek atau orang tua dari ibu kandung mereka di Veninslavia. Jadi BK sama Tyler, BK itu kakaknya perempuan, Tyler itu adiknya cowok, punya ibu yang dipanggil Loretta, yang ternyata tuh udah gak berkomunikasi dengan orang tuanya selama 15 tahun lamanya teman pro 2. Nah saat liburan berlangsung, ibunya si Loretta ini cukup kayak menghantarkan di stasiun aja perpisahan gitu ya. Terus anaknya berdua, BK sama Tyler, ya udah langsung naik kereta sendirian. Terus sampai di stasiun Veninslavia kan istrinya Raffi Ahmad ya, itu langsung dijemput sama kakek neneknya. Macam kayak kalau kita gak kenal sama orang tuh kan kayak ada papan penyambutan, kayak halo ini adalah Nena dan Papa gitu, atau ini aku adalah kakek sama nenek kamu Beka dan Tyler gitu. Terus mereka langsung datang kan. Nah menariknya teman berdua, si Beka ini dia tertarik banget sama perfilman. Jadi

sebut aja rumah kakek nenek gitu. Nah di rumah kakek neneknya ini, ibunya tidak memberikan handphone, takutnya nanti mereka berdua malah main game aja. Jadi ya udah gitu, bolehnya bawa laptop. Jadi mereka tuh cuman bisa berkomunikasi sama ibunya tuh lewat, kalau kita sekarang mungkin Zoom ya teman Prado, kalau dulu tuh Skype gitu-gitulah pokoknya. Nah terus pada saat ketemu sama kedua kakek sama neneknya, jujur mereka tuh canggung karena kan mereka gak pernah ketemu sama sekali. Mereka datang ke rumah itu, mereka dimasakkan kue, terus mereka juga ngobrol sama kakeknya, macam kegiatan keluarga yang sangat-sangat harmonis dan juga hangat banget. Bahkan rumahnya tuh vibes nenek kakek gitu. Dan rumahnya memang betul-betul terpencil, gak ada tetangga di kiri kanan, adanya cuman berbagai macam perlengkapan kakek sama neneknya. Nah menariknya teman perdua, mereka berdua Becca sama Tyler itu cuman boleh berada di rumah itu 1 minggu aja, karena ibunya Loretta itu betul-betul gak mengizinkan untuk yang lama banget gitu. Jadi kayak 1 minggu pun itu udah lama. Kenapa jadi bisa dikirimkan? Karena katanya kakek sama neneknya tuh yang minta langsung buat kedua anak ini tuh bertemu sama mereka. Mereka tuh udah kangen gitu. Jadi ibunya sama kakek sama neneknya ini saling kode-kodean lewat web gitu, tapi gak berkomunikasi langsung gitu. Lucu juga ya. Pokoknya ibunya ini perginya pun kawin lari pada saat 15 tahun yang lalu. Tapi ternyata pacarnya ibunya, terus ayah dari Becca dan juga Tyler, itu tuh duluan pergi untuk selamanya, dipanggil Tuhan gitu. Jadi dia jadi single parent, terus ngerasa kayak, kayaknya aku perlu deh gitu untuk mempertemukan anak-anak aku ini atau cucunya orang tua buat ketemu mereka langsung. Tapi teman perdua, pada saat mereka pergi ke rumah kakek sama neneknya, mereka itu menemukan keanehan-keanehan demi keanehan selama 7 hari. Jadi kalau 7 hari biasanya kita ngerasa singkat banget kalau di kota. Pada saat di desa, di kota Venice Lavina tadi, Venice Vania, Venice Vania, nah itu yang betul. Itu mereka ketika pukul 21.30 udah gak boleh keluar lagi dari kamar. Untungnya di kamar itu mereka tinggalnya ada 2 ranjang, tempatnya Becca sama Tyler, jadi terpisah, jadi langsung dijadikan 1 kamar. Terus juga ada kamar mandi, toilet juga. Jadi mereka cukup beraktivitas di situ aja. Cuman di malam pertama, si Becca ini dia udah lapar gitu, karena kan belum terbiasa pukul 21.30. Enggak deh, pukul malam kedua, teman pro 2. Jadi malam pertama Becca sama Tyler itu ketika udah pukul 21.30 kan kakeknya datang ke kamar gitu ya, terus mengingatkan peraturan itu. Mereka cuman ketawa kayak, apa sih aturan kayak gitu gitu. 21.30 kan bagi anak-anak muda pada saat itu juga gitu, itu kayak terlalu pagi banget buat tidur. Tapi di malam kedua mereka akhirnya nurut aja gitu sama aturan kakek dan neneknya. Cuman si Becca ini dia lapar, bukan lebih lapar sih teman pro 2, lebih kebosan karena kan gak ada handphone yang bisa dimainkan juga kan. Jadi dia turun ke bawah. Tapi yang ditemukan kamu tahu apa? Jadi Becca sama Tyler itu tinggal di lantai 2, dan di lantai 2 tuh cuman mereka berdua aja, sedangkan kakek sama neneknya tuh ada di lantai 1. Nah ketika Becca itu keluar dan dia bawa handycam dia, dia benar-benar awalnya kan ngerasa fine-fine aja karena kan tadi siang pun have fun gitu sama nenek sama kakeknya, bikin kue bareng apa segala macam. Tapi pas dia mau turun tangga baru 2 lantai, dia menemukan neneknya itu berlagak kayak orang aneh yang benar-benar bukan neneknya gitu. Neneknya berjalan kaki, terus muntah-muntah, terus seperti hantu tapi bukan hantu. Terus dari situ Becca langsung lari, langsung tutup kunci pintu. Nah di malam ketiganya dia merasakan lagi keanehan itu teman berdua. Nah ini tuh lebih parah lagi anehnya. Jadi kalau sebelumnya dia mendengarkan neneknya itu kan bondar-mandir sambil muntah-muntah, di hari ketiga dia ngelihat, bukan ngelihat sih, Becca sama Tyler terbangun karena mendengar ada orang yang cakar-cakar dinding. Awalnya Becca itu lagi ngerjain editan videonya sampai ketiduran dan kamarnya sudah dikunci. Tapi tiba-tiba dia dengar ada yang cakar-cakar dinding, terus Tyler pun juga ikut terbangun. Jadi mereka berdua sama-sama saling apa ya bahasanya, dorong-dorongan buat buka pintu, tapi gak ada yang mau buka pintu satupun. Sampai akhirnya si Tyler memberanikan diri buat buka pintu, dan ternyata dia melihat langsung gimana kelakuan neneknya tanpa busana dan cakar-cakar

dinding itu kayak bikin mereka apaan gitu kan. Tapi besok paginya udah kembali kayak biasa lagi, nenek kakeknya udah bangun, kakeknya lagi sibuk berladang, neneknya sibuk bikin kue gitu. Kayak mereka punya dua kepribadian atau apa gitu. Akhirnya si Becca sama Taylor itu nelpon nenek mamanya, ibunya Loretta yang lagi liburan sama pacar barunya. Kan namanya juga dunia barat ya, jadi agak bebas ya teman pro juga. Jadi mereka teleponan lewat laptop, lewat Skype. Terus di situ mereka ngobrol banyak kalau misalkan nenek sama kakeknya mereka tuh kok aneh banget gitu. Terus akhirnya ibunya meyakinkan, wajar namanya juga orang tua gitu. Terus mereka udah lama gak ada orang lain selain mereka berdua. Toh juga kata ibunya Loretta sering memperhatikan kakek sama neneknya tuh di web. Mereka berdua ini tuh suka sekali buat membantu orang-orang yang membutuhkan di rumah sakit. Jadi ibu sama kakeknya tuh kan tinggal di kota, tinggal di desa terpencil, dan desanya tuh kan dekat sama kota. Nah di kota itu tuh ada rumah sakit jiwa di mana kakek sama neneknya tuh menghabiskan masa tua buat merawat orang-orang sakit jiwa itu sampai mereka beneran sembuh gitu. Jadi kayak beberapa kali ada orang mantan pasien yang pernah masuk rumah sakit itu, nggak cuma yang sakit jiwa, yang sakit biasa pun, dan yang pernah dirawat sama nenek kakeknya tuh datang ke rumah bawain makanan dan bertanya gitu gimana kabar nenek sama kakeknya. Tapi nenek sama kakeknya tuh tiap siang itu udah gak ada di rumah lagi, macam kayak menghindari orang gitu loh teman pro 2. Jadi setiap ada yang bertamu, nenek kakeknya tuh cuma beraktivitas di pagi sama sore hari. Jadi orang-orang yang datang jam 9, jam 10 siang itu tuh gak pernah ketemu, selalu berselisih waktu gitu. Dan bikin orang tuh jadi kayak curiga gitu, kenapa nenek sama kakeknya itu juga gak pernah ke rumah sakit lagi buat menjenguk pasien-pasien atau mengabdi menjadi sukarelawan lagi, kenapa enggak gitu. Kenapa mereka berdua nih kayaknya malah ada gosip baru tapi nenek sama kakeknya juga gak tahu apa gitu. Sampai akhirnya teman pro 2 di malam kelima, si Rebecca sama si Taylor itu tuh ngerasain bahwa kayaknya nenek sama kakek aku tuh memang ada menyimpan sesuatu rahasia deh. Kemudian pada saat mereka mau teleponan lagi sama ibunya Loretta, itu ternyata laptopnya yang cuma satu-satunya akses untuk nelpon ke ibunya itu katanya kena cairan pembersih open gitu loh. Jadi kameranya tuh kayak macam ketutupan lilin yang susah banget dihilangkan, dan itu tuh menutup. Jadi kalau misalkan ibunya lagi teleponan cuman bisa ngelihat Becca sama Taylor, cuman bisa ngelihat ibunya aja di layar, tapi ibunya gak bisa ngelihat mereka secara jelas gara-gara ada lilin itu tadi di kamera. Nah terus habis itu si Becca ini namanya juga kakak ya, dia tuh berusaha meyakinkan kayak positive vibes, berusaha gak ngasih tahu si Taylor bahwa dia tuh juga takut dan dia ngerasa kayaknya kita tuh gak aman deh sebenarnya di rumah ini. Cuman dia kayak menghalau menepis itu. Sedangkan si Taylor itu tuh dia bilang kalau misalkan kita harus menjauh dari mereka, sepertinya kita memang tidak aman gitu-gitulah. Tapi Becca ini namanya juga hati anak perempuan, jadi lebih punya kasih sayang gitu loh teman pro 2. Sedangkan Taylor dia lebih yang logical, jadi kayaknya kita memang ada di tempat yang salah deh gitu. Makanya ibu tuh dulu kabur, tapi katanya Becca enggak, mereka tuh saling menyayangi gini-gini. Jadi Taylor sama Becca tuh saling berdebat sampai akhirnya Taylor naruh handycam di lantai satu, tempat berada di ruang tamu yang bisa ngelihat dapur, bisa ngelihat ruang tamu, dan juga bisa ngelihat kamar dari nenek dan kakeknya. Pintunya aja ya, bukan kamarnya. Terus habis itu si Becca sama Taylor ya udah tidur aja gitu. Sampai akhirnya besok harinya, hari terakhir, dia ngelihat kelakuan neneknya, di mana neneknya tuh bangun malam tanpa busana, bawa pisau, terus handycamnya diambilnya gitu, dibawanya kemana-mana gitulah teman prodo. Pokoknya menyeramkan sekali dan sangat mengganggu gitu ya. Sampai akhirnya Becca itu keluar rumah, terus diusahain buat dibersihkan kameranya gitu, benar-benar bersih, sampai akhirnya berhasil. Kemudian Taylor dia marah-marah kayak, Becca gitu, tolong deh kita kayaknya harus keluar hari ini juga, kita jangan nunggu hari Sabtu karena feeling aku udah gak baik. Jadi Taylor nih meskipun usianya masih 13 tahun, tapi anak-anak segitu tuh pinter gitu ya teman-teman.
Terus akhirnya Beka sama Taylor masuk ke rumah karena mereka takut kakek sama neneknya dengerin mereka ngomong. Mereka masuk ke dalam rumah, mereka di dalam kamar, terus telepon ibunya lagi. Dan ibunya seneng karena bisa ngelihat wajah anaknya lagi, karena kan beberapa hari kameranya gak bisa gara-gara kelakuan neneknya kan. Terus Taylor sama Becca tuh mendeskripsikan gimana keanehan neneknya tiap jam 21.30 rumah tuh mencekam, kayak mereka gak sama nenek sama kakek gitu. Pada saat mereka tunjukin kameranya, kan di laptop itu kan gak ada kamera belakang ya, artinya kamera depan, mereka hadapkan ke nenek sama kakeknya di rumah. Tahu gak apa yang terjadi teman berdua? Ibunya langsung shock dan ibunya bilang kalau misalkan yang lagi bersama mereka itu bukan kakek dan neneknya, wajahnya beda. Jadi dari situ mereka benar-benar yang kayak bingung. Mereka udah usaha telepon polisi juga saat itu tapi gak diangkat. Terus akhirnya ibunya bilang, aku akan berusaha datang ke tempat itu secepatnya, jadi kalian silahkan saja tetap normal, tapi kalau bisa pergi keluar rumah ketemu sama tetangga, katanya sih gitu. Nah, ternyata teman pro 2 plot twistnya adalah yang bersama mereka selama hampir satu minggu tuh bukan nenek dan kakeknya, tapi mereka berdua itu adalah orang gila yang dulu dirawat sama nenek sama kakeknya. Jadi nenek sama kakeknya ini kan mereka gak ada anak lagi ya, anak satu-satunya si Loretta itu atau ibu dari Becca dan Taylor itu kan pergi meninggalkan mereka, kawin lari gara-gara tidak disetujui. Sampai akhirnya si Loretta ini terlalu sakit hati dan sedih, lalu mengizinkan buat si anaknya ketemu sama mereka. Tapi sama sekali Loretta tuh masih belum siap buat ketemu sama kedua orang tuanya, yang makanya mereka tuh gak tahu kalau misalkan yang jaga anak-anaknya berdua tuh bukan nenek sama kakeknya. Dan ternyata teman berdua nenek sama kakeknya tuh ada di bawah rubanah, di bawah rumah mereka, dan sudah meninggal dunia. Mayatnya ada tapi udah busuk gitu loh, tapi benar-benar tuh kayak nenek sama kakek mereka gitulah ceritanya. Jadi mereka berdua ini orang gila yang mencuri identitas nenek sama kakeknya. Serem banget ya, aku aja nontonnya kayak wah. Tapi untungnya kedua anak itu tadi udah diselamatkan sama ibunya. Ibunya langsung bawa polisi apa segala macam. Tapi kalau lambat beberapa detik aja, aku yakin Becca sama Taylor tuh kayaknya udah habis sama neneknya. Karena neneknya tuh beberapa jam sebelum polisi itu datang nyuruh si Becca kakaknya buat masuk ke dalam open untuk membersihkan. Yang logika aja kalau itu cucu beneran gak mungkin kan teman produ untuk melakukan hal-hal yang kayaknya berbahaya dan pengen membunuh gitu. Tapi neneknya tuh kayak tenang, namanya juga psikopat gitu ya, melakukan aksi-aksinya juga gak yang terlalu gimana-gimana gitu, karena merekanya berubah cukup di malam aja katanya sih gitu. Tapi tetap creepy aja gitu buat ditonton.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

Nomor 2, ternyata film di PCT itu buat kamu yang pernah nonton, filmnya tuh pakai found footage misteri yang bikin kita tuh seolah lagi nonton cerita yang benar-benar real gitu ya. Jadi ada adegan di mana para pemainnya itu tuh masing-masing megang kamera. Jadi kita tuh kayak tahu POV dari BK gimana, Tyler gimana, bahkan POV dari nenek dan juga kakeknya yang psikopat. Tapi ternyata teman pro 2, ada beberapa film found footage yang bisa kamu tonton gitu ya. Yang pertama ada Paranormal Activity. Jadi ini nih rasanya kamu gak cuman menemukan misteri makhluk tak kasat mata dan nonton dari film, tapi kamu ngerasain menemukan hal-hal tak kasat mata dari dalam kamar kamu sendiri gitu. Jadi kayak kita tuh kayak lagi macam nonton bukan film, tapi kayak lagi nonton vlog orang di YouTube dan kita ngelihat gimana penampakan-penampakan yang terjadi di dalam film. Judulnya adalah Paranormal Activity dan film ini tuh tahun 2007. Tapi beberapa hari terakhir ini tuh aku kayak banyak menemukan harta karun, jadi kayak film-film yang asik, yang rame, yang bikin kita tuh gak bosan dari awal sampai akhir, selalu penasaran gimana ujung filmnya. Dan filmnya tuh rame banget teman bro dua di beberapa akhir ini gitu ya. Dan sayangnya di momen kita lagi sibuk banget, tapi gak apa-apa, itu kayak hiburan aja sih buat di sela-sela. Terus yang kedua ada film Cloverfield tahun 2008. Bisa dibilang film ini populer dulu di zamannya. Kayaknya kita gak ngerasain deh ya, karena 2008 kita kayaknya masih SD buat kamu yang Gen Z, atau kayaknya masih balita bisa juga. Nah, selain karena promosinya yang gila-gilaan, film Cloverfield ini menawarkan point of view dari sekumpulan orang di mana ada sosok monster yang ditampilkan gak pernah terlihat dan kita bakal bikin nebak-nebak soal makhluk yang menciptakan kejadian besar itu gitu. Oh, ini tuh kayak film ini gak sih? Kayaknya aku pernah nonton deh, Alien. Jadi dia tuh kita gak pernah tahu dia ada di mana. Cuman kalau kita kena, kita bisa mati gitu. Dan salah satu cara biar kita tahu adalah kita megang alat teknologi gitu loh. Jadi ada satu perempuan yang dia tuh sembunyi di bawah mobil. Habis itu dia ngelilingin sekitar mobilnya tuh dengan handphone, dengan laptop gitu-gitu. Jadi kalau misalkan ada makhluk ini, monsternya aja di dekat itu, handphonenya bisa nyala teman pro 2. Dan di situ pada saat itu nyala, dia langsung ketakutan gitu. Pokoknya film ini tuh termasuk film yang cerdas karena ketegangan di film ini tuh dibangun intens dari awal sampai dengan akhir. Namanya dengan formula found footage dengan judul Cloverfield. Oke, seneng banget ya. Amal dari kemarin nyari-nyari judul filmnya apa, ternyata baru dapat. Tapi nggak tahu ya, film ini masih ditayangkan di mana aja, jadi kamu bisa nyari sendiri. Terus tadi The Visit tahun 2015. Ini adalah film yang horor juga, tapi horornya tuh datang dari kakek sama neneknya yang ternyata adalah psikopat. Jadi ternyata film horor tuh gak harus dalam bentuk hantu. Terus yang keempat ada Chronicle tahun 2012. Selain horor, film ini bakal ngasih tema superhero origin. Jadinya pada saat kamu nonton film ini, berasa banget nonton film superhero yang apa adanya. Menceritakan seorang anak yang pendiam terus berubah jadi nakal, terus gila juga ketika dia menemukan kekuatannya secara enggak sengaja, teman bro 2. Ini kayaknya enggak terlalu horor ya, lebih kayak film action enggak sih jatuhnya. Terus ada film VHS juga tahun 2012. Ini merupakan salah satu film found footage yang menakutkan karena ada unsur terornya. Terus yang keenam ada film Creep tahun 2014 dan yang ketujuh ada Gonjiam Haunted Asylum tahun 2018 yang menceritakan tentang horor kekinian tentang 5 anak muda Korea yang penasaran dengan rumah sakit jiwa Gonjiam. Oh, ini nih yang pernah di ini tuh tahu di apa sih, di remake jadi film Indonesia gitu teman pro 2. Oke deh, sampai di sini dulu cerita-cerita horor kita di zona gelap ya. Intinya sorry buat enggak ada maksud buat nakut-nakutin teman pro 2. Aku rasa enggak horor banget ya cerita malam hari ini, itu lebih kayak horor, bukan horor sih, lebih kayak creepy aja enggak sih. Jadi buat kamu tetap stay tune dan jangan lupa buat join di Instagram, ceritain cerita-cerita lucu atau aneh kalian pada saat first date, karena berikutnya ada program cerita cinta sambil request lagu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tiap Tamu Pro 2 masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. By the way, Tamu Pro 2, kamu tahu nggak lagunya Rosa resmi memecahkan rekor sebagai penyanyi wanita Indonesia dengan rentan karir terlama yang berhasil menembus 5 juta pendengar bulanan di Spotify. Pencapaian ini sekaligus mengukuhkan posisinya dengan total streaming lebih dari 1,3 miliar di platform tersebut, Tamu Pro 2. Udah lewat beberapa kali gitu ya, jadi sayang banget kalau misalkan nggak Amala kasih tahu ke teman-teman Pro 2, ada salah satu lagunya Rosa yang ternyata tuh udah didengar miliaran orang dan mungkin adalah salah satunya adalah Amala ya, teman Pro 2, yaitu Jangan Hilangkan Dia yang mencapai lebih dari 100 juta stream. Wow. Terus disusul juga yang paling pertama lagunya Terlalu Cinta, itu bahkan diputar 156 juta kali. Aku Bukan Untukmu melampaui 92,4 juta stream. Terus lagu single Kamu Yang Kutunggu ditonton atau didengar lebih dari 92,2 juta kali. Jadi memang bahkan Rosa ini tuh udah dijuluki sebagai diva gitu ya, yang lagunya tuh nggak pernah, kalau kita ngelihat Rosa tuh kayak penyanyi zaman dulu, enggak gitu, tapi dia tuh kayak mengikuti zaman, teman Prodi, terus mukanya nggak tua-tua juga gitu. Bahkan aku tuh punya teman yang dia tuh ngefans banget sama si Rosa ini. Amala tuh suka sama lagu-lagunya, tapi kalau sama secara orangnya yang ngefans banget tuh enggak, tapi karena teman aku ada yang suka, terus aku perhatikan, ya juga ya gitu, kenapa aku nggak suka. Bukan nggak suka, lebih nggak ngefans aja, tapi gara-gara lagu-lagunya dia jadi kayak wah menarik juga nih buat terus didengar. Kalau versi Amala, aku paling suka banget dengerin lagunya Rosa yang judulnya Sakura. Kalau kamu gimana, teman Pro 2?

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Ngobrol Dua, acara yang ditunggu-tunggu seperti biasa, program request lagu. Dan kalau malam nama programnya itu bukan request time lagi ya, tapi cerita cinta atau ceritain cinta kamu dan request lagu. Nah, topik kali ini tips buat teman Pro Dua biar lagunya bisa kita puterin adalah spill dong cerita paling lucu pada saat kalian PDKT. Atau kalau misalkan gak ada cerita lucu, ceritanya yang ada bikin ill feel gitu ya, atau bikin gak jadian, nah itu juga boleh di spill. Pokoknya apapun teman Pro Dua ya. Jadi kayak di WhatsApp kita tuh udah ada Kak Lara, as always. Halo Kak Lara, selamat malam yang selalu nemenin kita. Terus juga ada kakak, siapa ini namanya? Gak ada nama ya teman Pro Dua. Ya, terima kasih. Oke. Nah, teman Pro Dua, terus ada juga, makasih ya Kak Amin. Iya, terus juga ada Kak Purnamasari yang juga udah gabung di WhatsApp kita, yang Kak Purnamasari, Kak Lara, ini satu orang ya atau bukan, atau namanya rata-rata sama. Yang request lagu juga dan katanya pengen diputerin lagu, boleh ya. Tapi spill dulu nih teman Pro Dua, ceritanya apa yang lucu gitu ya, yang bikin ill feel, yang aneh atau apa. I'll go first teman Pro Dua. Kalau aku sih, aku bersyukur banget ya aku punya cowok sekarang. Dan thank you banget buat my cowok karena selalu setia dan sabar. Terus tadi katanya lagi ngirimin entah apa yang dia kirim ya, aku juga bingung. Thank you, intinya semoga rezekinya selalu lancar gitu. Pokoknya buat teman-teman Pro Dua yang udah punya pasangan baik, yang sayang sama dia, itu dijaga gitu ya, disayangin aja. Dan kalau kita ketemu sama orang yang tepat tuh, kita kayak ngerasa, ini gak sih teman Pro Dua, waktu tuh cepat banget berlalunya. Nah, sama sih aku sama Doi juga, sampai sekarang tuh udah jalan 4 bulan gitu ya, dan aku bersyukur sekali intinya teman Pro Dua. Nah, buat kamu mungkin yang sekarang udah punya pacar baru jadian atau apa, intinya spill aja teman Pro Dua. Kalau aku waktu PDKT-an sama Doi apa ya, karena aku Taurus, jadi love language aku tuh adalah receiving gifts. Jadi aku tuh suka sekali kalau misalkan dikasih barang. Terus ketika ketemu sama dia, dia kayak memenuhi my love language. Dia juga lagi dengar, mungkin dia lagi senang sendiri gitu ya. Padahal kita seharian ini lagi berantem teman Pro Dua, tapi ya begitulah ya, namanya hubungan ada dimana ceweknya jadi suka marah-marah, ada pasenya gitu. Ada buku yang pernah aku baca dan itu tuh di spill juga, disebutin di salah satu drama Korea. Aku lupa namanya apa ya drama Korea. Intinya cinta tuh kayak pelangi gak sih teman Pro Dua? Ada momen dimana kita lagi merah, ada momen kita lagi kuning, lagi hijau, lagi ungu, dan begitu-gitu lah teman Pro Dua. Jadi buat kamu semuanya yang punya fase-fase itu, ceritain dong momen sebelum kamu jadi merah atau lagi masa PDKT-an. Dan habis ini kita bakal puterin lagu yang bakal kamu request, tapi syaratnya di spill dulu ya teman Pro Dua ceritanya, biar nanti kita bacain.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

yang perlu juga teman yang terbaik kamu. Kita masih ada di cerita cinta, ceritain cinta kamu sambil request lagu. Tadi ada Kawara yang mau tanya, spill dong pengalaman waktu PDKT atau first date-nya. Tapi rupanya Kawara ini teman perlu dua ngirim quote buat malam hari ini. Katanya, terkadang kita tuh terlalu fokus buat cari pasangan, tapi kita lupa tujuan utama hidup kita adalah mencari ridho Allah. Masya Allah. Bagi yang sudah memiliki pasangan, jagalah dengan penuh tanggung jawab. Bagi yang belum, jangan bersedih, jangan terburu-buru, karena Allah Maha mengetahui isi hati setiap hambanya dan tidak pernah salah dalam menentukan waktu yang tepat. Jadi kalau kata Kalara, apa yang ditakdirkan buat kita tuh gak akan tertukar gitu ya. Dan apa yang belum datang bukan berarti gak akan datang. Maka dari itu tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena jodoh yang baik seringkali dipertemukan ketika kita udah berusaha buat terus memperbaiki diri. Dan semoga kita semua diberikan ketenangan bagi yang sedang menunggu dan keberkahan bagi yang sedang menjalani. Amin. Thank you banget buat Kalara, doanya buat kita semua. Katanya request lagunya Shakira dari Day Day udah tadi Amal puterin. Dan buat teman-teman WhatsApp yang pengen join juga boleh ya, silahkan move ke WhatsApp kita di 0811 523924 aja. Amal dari tadi nungguin requestan teman-teman pro 2 semuanya. Terus kita bacain komentar dari teman-teman Instagram yang udah join di Instagram @pro2_palangkaraya. Ada siapa ya, bentar nih Amal cek dulu. Ada dari Kanabila. Aku pernah kah waktu first date salah orang, aku manggil nyamperin temennya, ternyata yang aku maksud adalah dia yang ada di samping, jadi bukan temennya itu gitu. Kenapa kamu bisa salah orang? Emang temennya lebih ganteng atau apa? Request kah di ujung minggu dari Mesahira. Oke, lagunya udah kita puterin. Tadi beberapa juga udah kita puterin ya teman pro 2. Terus ada juga nih pengalaman dari kakak Nendi. Waktu first date aku pernah punya pengalaman. Pada saat itu lagi disuruh makan bareng, tapi ternyata malah aku yang bayarin. Bahkan gak cuman aku, tapi dia juga bawa ibunya, adik-adiknya. Dan itu adalah restoran yang memang benar-benar mehong banget, cukup pricey, bahkan kayaknya sekali makan itu satu keluarga bisa satu bulan aku gajian. Akhirnya aku cuman makan sedikit aja, terus aku ke kamar mandi, aku WhatsApp dia, langsung aku blok dan aku pergi. Ih, keren banget sih teman pro 2. Request lagunya lagu untuk kamu dari Alisa, dari Alisa De Zekvetiori. Oke, habis ini bakal kita puterin macam-macam ya teman pro 2. Ternyata kelakuan pada saat first date boleh banget. Kalau misalkan kamu ada cerita yang lebih absurd lagi, kirimin aja ke 0811 523 924.

0: Kitchen diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik.

0: Raja Dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan saat ini, hingga menjadi fenomena visual globa.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, temannya overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai penuh cerita unik yang bikin betah. Yuk dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Wow.

0: Clickle. Kita temani overthinking kamu menjelang tidur yuk.
1: Selamat malam teman-teman Pro 2. Ada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Komen dong siapa aja yang masih terjaga atau bangun di malam hari ini. Amal bakal temenin kamu di malam hari ini. Masih ada 2 jam lagi sebelum nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, sleep call kita bakal jadi ruang buat kamu untuk meluapkan cerita apa aja yang terjadi di hari ini. Jadi overthinking itu bukan penyakit mental ya teman Pro 2 yang berdiri sendiri, melainkan sebuah kebiasaan karena kita tuh suka merespon keadaan jadi stres atau gejala dari kecemasan, seperti namanya GAD atau Generalized Anxiety Disorder. Dan biasanya overthinking itu adalah di mana otak memutar skenario terburuk dan otak cenderung menganalisis situasi secara berlebihan, kemudian memikirkan kesalahan-kesalahan di masa lalu yang tidak dapat diubah lagi. Jadi buat kamu yang lagi overthinking, pas banget program ini buat kamu. Jangan lupa ceritain, kirim aja ke 08 11523 924.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menjelang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Kekeke.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Mama lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Halo teman Pro2, pernah dengar gak pepatah? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekarang bukan cuma jiwa yang kuat, tapi otak juga harus cerdas. Kabar baiknya, program Makan Bergizi gratis hadir untuk memastikan adik-adik kita di sekolah mendapatkan asupan nutrisi yang cukup setiap harinya. Kenapa itu gak bisa ditawar? Teman Pro2, dengan protein, karbohidrat dan vitamin yang seimbang, konsentrasi belajar jadi meningkat dan tubuh gak gampang sakit. Program ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai stunting dan memastikan gak ada lagi siswa yang kelaparan saat menyerap ilmu di kelas. Serunya lagi, program makan gratis ini juga menggerakkan ekonomi lokal loh. Bahan-bahannya diambil langsung dari petani dan peternak di sekitar kita. Jadi, selain perut kenyang dan anak-anak makin pintar, dapur warga dan UMKM juga ikut ngebul. Sinergi yang keren banget buat kemajuan kita bersama kan. Masa depan bangsa ada di piring mereka hari ini. Mari kita dukung penuh langkah ini demi melahirkan generasi emas yang tangguh dan kompetitif. Karena Indonesia maju dimulai dari gizi yang bermutu, tetap barang kita, dengerin yang informatif, dan tetap produktif.

0: Aduh mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.
2: Ya Pro 2 teman terbaik kamu masih bareng sama Mala di Sleep Call. Nah by the way teman Pro 2, ada yang berpendapat kalau dari artikel Halo Dok, ternyata overthinking itu bisa memicu lingkaran setan. Namanya adalah vicious cycle. Nah overthinking membuat kamu sulit tidur. Jadi kurangnya tidur di malam hari akan memicu stres buat keesokan harinya, yang pada akhirnya akan memperparah overthinking pada malam-malam berikutnya. Jadi kayak macam kamu tuh gak bisa lepas gitu dari lingkaran dan pola hidup seperti ini. Nah caranya adalah kondisi ini tuh dapat dikurangi dengan praktik sleep hygiene yang baik. Contohnya seperti journaling. Jadi kamu nulis di buku gitu ya, untuk mengeluarkan beban pikiran sebelum tidur, menjauhkan gawai selama 1 jam sebelum tidur, dan melakukan teknik pernapasan agar memicu rasa kantuk. Bahkan teman Pro 2, gara-gara overthinking kayaknya malam kemarin deh, atau malam sebelumnya, Amala tuh pernah mimpi nulis buku diary. Terus buku diary aku yang aku tulis dari aku sekolah sampai sekarang itu tuh dibaca sama orang tua. Saking takutnya gitu lah teman Pro 2. Karena sebelum tidur tuh aku mikir gitu, kenapa aku gak nulis diary gitu ya, kenapa aku gak bikin. Karena aku yakin kalau misalkan kita nulis diary dengan jujur kepada diri kita sendiri, maka anak-anak kita nanti atau cucu-cucu kita nanti tuh bakal tahu gitu POV atau sudut pandang neneknya ketika di usia gitu tuh kayak gimana, atau mungkin mereka lagi ngalamin permasalahan yang sama tuh jadi pengen minta pendapat tuh, kayak mikir oh nanti kayaknya kalau nenek aku ada di posisi ini keputusannya dia ambil seperti ini gitu. Kayak pengen aja sih bikin kesan yang beda. Tapi ternyata aku gak terlalu rajin buat nulis buku diary. Mungkin karena di zaman kita dulu bisa jadi diary yang kita tulis mungkin mudah diambil, mudah dibaca. Jadi kita ngerasa kayak gak ada privacy sama siapapun gitu. Nah teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih ada 17 menit lagi di program Sleep Call.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri. An hour with me, let's join.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.
3: Ya, Pro 2 teman terbaik kamu. Udah pukul 23 pas aja nih teman Pro 2. Artinya kita beralih dari Sleep Call ke program Jazz Music. Jadi selamat mendengarkan Jazz Music selama 60 menit ke depan. Sebelum tutup siaran, Amal masih bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Dan habis ini kita bakal puterin ada esensi buku dengan judul Hello Overthinking karya Muhajjah Saradini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tapi buat kamu yang jaga malam, hati-hati dan tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Resensi Buku dengan judul Hello Overthinking, berdamai dengan pikiran-pikiran yang terlalu rajin bertandang, karya Muhajah Saratini.

Banyak pertanyaan-pertanyaan muncul akibat perasaan overthinking yang mampu mengantarkan kita pada berbagai kemungkinan menggelisahkan yang sebenarnya belum pasti. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, terkadang pikiran akan bercabang-cabang membentuk banyak asumsi yang kita pikir adalah kebenaran. Namun ternyata hal tersebut tidak lebih dari sebuah dugaan yang disebabkan karena kita terlalu banyak berpikir. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam buku yang berjudul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang. Buku ini ditulis oleh Muhajah Saratini, seorang penulis sekaligus editor yang telah menerbitkan beberapa buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Berbicara tentang overthinking, hal ini memang bukanlah sebuah penyakit fisiologis. Semua orang pernah mengalami overthinking dalam taraf tertentu. Overthinking juga tidak selalu buruk selama bisa mengantarkan kita pada aksi yang lebih baik. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika overthinking membawa kita pada kecemasan dan kecenderungan berpikir terus-menerus yang tidak produktif. Melalui buku ini, penulis memaparkan tentang bagaimana cara kerja otak, dari mana asal overthinking itu, hingga cara mengatasi overthinking tersebut. Sebenarnya, tiap orang pasti akan berhadapan dengan berbagai masalah yang mendorongnya untuk berpikir. Semakin besar masalah yang kita hadapin, maka semakin besar pelajaran yang akan kita terima. Hal inilah yang mesti disadari oleh kita yang sering overthinking. Jadi, ya, terima saja masalah apapun yang akan ditawarkan oleh kehidupan. Bayangkan orang yang tidak pernah menjumpai masalah dalam hidupnya. Segala hal yang ia idamkan tercapai dengan instan. Hidupnya berlimpah materi dan dipenuhi kemudahan. Betapa membosankannya hidup seperti itu, karena tidak ada lagi membuat orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai. Masalah hadir untuk meningkatkan kinerja otak saat mencari solusi. Hal yang perlu dilakukan adalah menghadapinya, bukan hanya memikirkannya. Halaman 52. Secara umum, buku ini banyak berbicara mengenai sudut pandang orang-orang yang pernah mengalami overthinking. Penulis yang memang bukan seorang praktisi kesehatan mental ini sudah mampu membawa narasi yang sesuai porsinya. Alih-alih membahasnya sebagai seorang ahli, penulis mengemas buku ini ibaratnya teman ngobrol yang memahami sudut pandang orang-orang yang kerap overthinking. Buku ini cukup menarik untuk disimak bagi kamu yang suka overthinking dan ingin berdamai dengan pikiran-pikiran yang sering bertandang. Buku ini bisa menjadi bacaan pilihan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Hello Overthinking, Berdamai dengan Pikiran-pikiran yang Terlalu Rajin Bertandang, karya Muhajah Saratini. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: kamu dengar Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
0: Betul, nah di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya, ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl. Charlie and the Chocolate Factory adalah novel karya Roald Dahl yang mengisahkan petualangan seorang bocah miskin bernama Charlie Bucket. Charlie tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah kecil dan kumuh dekat pabrik coklat yang terkenal milik Willy Wonka, seorang pengusaha eksentrik yang sangat misterius. Pabrik tersebut telah ditutup selama bertahun-tahun dan banyak rumor beredar tentang keajaiban yang terjadi di dalamnya. Suatu hari, Willy Wonka mengumumkan bahwa dia akan mengadakan kompetisi 5 tiket emas tersembunyi di dalam batang coklatnya. Anak-anak yang menemukan tiket tersebut akan diundang untuk mengunjungi pabrik dan melihat keajaiban di dalamnya. Setelah berbagai usaha, Charlie akhirnya menemukan tiket emas tersebut. Bersama dengan 4 anak lainnya, Augustus Gloop, Veruca Salt, Violet Beauregard, dan Mike TV memasuki dunia ajaib Wonka. Setiap anak menghadapi konsekuensi dari sifat buruk mereka selama tur. Augustus terjatuh ke dalam sungai coklat, Veruca dilempar oleh penguin pengawal, Violet berubah menjadi blueberry, dan Mike terjebak dalam mesin televisi. Di akhir petualangan, hanya Charlie yang tersisa. Willy Wonka yang terkesan dengan kejujuran dan kebaikan hati Charlie memberinya hadiah yang paling luar biasa, yaitu pabrik coklat itu sendiri. Charlie dan keluarganya akhirnya dapat hidup bahagia dan sejahtera. Buku Charlie and the Chocolate Factory karya Roald Dahl menyampaikan pesan moral tentang pentingnya nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan integritas, serta memperingatkan tentang bahaya sifat egois dan rakus. Melalui kisahnya, Dahl menciptakan dunia yang penuh imajinasi dan pembelajaran berharga. Demikian esensi buku persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini Minggu tanggal 21 Juni tahun 2024-2026, saya Ahsan Wamala mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara dengan frekuensi 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran hari ini pada edisi 22 Juni 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pernahkah mendengar ungkapan kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga? Atau ungkapan, udahlah masa muda ini, senang-senang aja dulu, nikmatin masa muda aja dulu. Sering kan mendengar perkataan seperti itu, teman-teman sekalian? Teman-teman semua, salahkah ungkapan ini? Tentu salah. Mengharap masuk surga tapi tanpa amal saleh, bagaimana bisa, sahabat? Sahabat semua, waktu begitu cepat berlalu. Di usia mudamu ini, justru saatnya engkau banyak beramal saleh. Kenapa? Karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik, mampu melejutkan potensi, kesempatanmu luas membentang, semangatmu membara. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Sahabat semua, betapa banyak orang-orang yang kemudian menua dan akhirnya menyesal. Menyesal kenapa dulu di masa muda tidak beramal saleh. Ya, itulah manusia. Banyak yang telah terbuai dengan kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megahan di dunia itu. Sahabat semua, maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tidak mungkin kembali. Jadi hendaknya kita semua, khususnya para pemuda, sadar bahwa waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Sangat disayangkan kalau waktu berlalu begitu saja tanpa digunakan untuk melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Teman-teman, ketahuilah, di satu sisi waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, maka ia yang justru akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dalam kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi wajar kalau kita lihat anak-anak muda yang sibuk melakukan maksiat, yang sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sebab dia tidak melakukan atau tidak disibukkan dengan amal-amal baik. Tapi kalau dia sudah disibukkan dengan amal-amal baik, amal-amal saleh, remaja masjid misalnya, aktif dalam organisasi, aktif dalam kegiatan relawan misalnya, maka dia tidak punya waktu untuk melakukan amalan yang sia-sia. Teringat perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, tidak ada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Dan kita lihat juga ungkapan dari Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat di zaman yang sekarang ini, teman-teman sekalian, kita akan banyak melihat banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan perbuatan yang sia-sia. Kebanyakan mengisi waktunya dengan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Padahal dia tuh lupa bahwa kehidupan dunia ini adalah sangat singkat. Tapi kebanyakan orang lalai memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya. Masih perkataan Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya kalian hanya bagaikan hari. Tatkala satu hari hilang, maka akan hilang pula sebagian dari dirimu. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, sahabat semua, jika waktu hanya dihabiskan untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghamburkan syahwat atau hawa nafsu, berangan-angan yang batil, kemudian banyak tidur, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim apa? Maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Kenapa Ibnu Qayyim mengatakan demikian, teman-teman sekalian?
Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi untuk teman-teman muda, termasuk saya menasihati diri saya sendiri, apa yang engkau pikirkan saat ini dalam menjalani masa mudamu? Hidup hanya untuk bergaul, hanya untuk mencari kesenangan, atau mencari pacar, atau hidup hanya untuk memuaskan diri, atau memamerkan kekayaan? Engkau mengira, atau apakah engkau berpikir, apakah engkau yakin bahwa hidupmu panjang, engkau berumur panjang? Wallahu a'lam, sahabat sekalian. Kita ingat bagaimana nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kedua kaki seorang anak hamba tidaklah beranjak pada hari kiamat hingga ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan? Ilmu yang engkau punya, di mana engkau amalkan? Harta, bagaimana engkau peroleh? Dan bagaimana engkau menginfakkan? Dan mengenai tubuhnya, di manakah usangnya? Kemudian kita lihat lagi bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Jadi, manfaatkan masa muda untuk kebaikan. Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan di usia senja. Kalau kita lihat masjid atau musala diisi dengan kakek-kakek, nenek-nenek, bukan begitu. Beribadah kepada Allah di sepanjang usia kita, baik yang muda, apalagi yang muda, masya Allah. Ketika ia habiskan masa mudanya untuk beribadah kepada Allah, kata Rasulullah, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak-anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Islam mengapresiasi anak-anak muda, teman-teman sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Alhamdulillah pagi hari ini Zuhal temenin kamu lagi di RRI Pro 2 Palangkaraya. Gimana kabarnya pagi hari ini di hari Senin? Kemarin Zuhal udah temenin kamu di hari Minggu, udah Senin lagi aja. Siap-siap deh sama yang namanya upacara bendera setiap Senin gitu ya. Buat yang sekolah-sekolah aja. Dan teman Pro 2, alhamdulillahirrahmanirrahim, Juhal temenin kamu. Dan di pagi hari ini senang banget rasanya masih bisa kasih keseruan dan juga menemanin teman-teman Pro 2 gitu ya. Di jam-jam segini nih emang jam-jamnya bersiap kerja sih gitu ya. Dan jam-jamnya untuk morning action gitu ya. Buat teman Pro 2 pagi hari ini aku bakal kasih kamu di Selamat Pagi Teman Pro 2 dengan sajian lagu, musik dan juga informasi yang bikin kamu wake up dan juga pastinya bikin kalian teman Pro 2 semuanya seger gitu ya. Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal still here dan masih temenin kalian. Jangan takut, jangan kemana-mana, kita puterin dulu ada lagu dari Post Malone dan Doja Cat dengan I Like You.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

RR Pro 2 Polang Karya, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Zuhal masih setia temenin kamu pagi hari ini, mulai dari sepagi ini untuk temenin kalian semua yang beraktivitas ya. Berarti teman Pro 2, pagi hari ini Zuhal mau bawa informasi cuaca nanti di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan buat kalian juga yang mau informasi lengkap, nanti kita akan hadirkan informasi selengkapnya bersama perkiraan BMKG Kota Cantik Palang Karaya, yang mana akan kita hadirkan di 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di pagi hari ini, semangat, yang siap-siap kerja, yang siap-siap mau upacara pagi ya. Dan kalau kalian bingung mau kemana, ke Pro 2 aja, just call me baby.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

Radio Pro 2 Pulang Karya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bentar lagi 2 menit lagi masuk ke jam 6 pagi gitu ya. Waktunya buat kamu siap-siap dan get up di hari Senin ini di tanggal 22 Juni 2026. Gimana paginya? Semoga teman Pro 2 tetap semangat dan juga penuh dengan energi gitu ya. Sama kayak aku yang senang banget temenin kalian di pagi hari ini, karena siaran pagi tuh buat Zuhal benar-benar fresh gitu ya. Ibarat kata prime time-nya ya pagi kayak gitu ya. Dan kalaupun malam ya is okay lah teman Pro 2. Tapi buat teman Pro 2 nih ya, pagi hari ini aku mau ajak kamu nostalgia ke salah satu lagu yang di remake lagi gitu ya. Di remake lagi sama salah satu penyanyi yang juga aku suka banget. Ada Lomba Sihir gitu ya, yang meremake lagu dari Sheila on Seven. Dan buat memulai pagi hari ini, mari kita melompat lebih tinggi untuk menggapai mimpi yang tinggi.

Info Pro 2 edisi 22 Juni 2026 teman Pro 2. Informasi yang pertama datang dari hiburan ya. Kali ini kita datangkan dari season terbaru dari Avatar The Last Airbender yang baru aja rilis di Netflix ya, dan menjadi salah satu serial yang paling dinanti kayaknya sama teman-teman Pro 2 ya. Dan berikutnya kita datang ke berita dari sepak bola atau pesta bola dunia ya, di mana Spanyol mendominasi dan hajar Arab Saudi dengan 3-0 di babak pertama. Dan juga ada informasi yang datang dari Belgia dan juga Iran ya, di mana menjadi duel penentu di grup G, Lukaku tantang ketangguhan tim Meleli. Dan buat teman Pro 2 yang mau informasi lengkap seputar pesta bola dunia, boleh langsung aja ke website rri.co.id untuk berita dan juga informasi lengkapnya kalian bisa cek. Dan ikuti terus bareng Juhal di sini yang akan kasih berbagai informasi buat kalian semua. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap bareng sama aku di sini.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2, masih di Juhal pagi hari ini hampir di pukul 6 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat menemani kamu. Dan sajian musik dan informasi akan hadir di ruang dengan kamu juga tentunya ya. Dan di pagi hari ini Juhal mau bawain info yang mau Juhal bacain dari website BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Dimana Juhal mau update beberapa informasi nih buat teman Pro 2 yang mungkin ya dalam kesehariannya perlu banget sama yang namanya perkiraan cuaca. Kenapa ya? Karena cuaca akhir-akhir ini yang kadang bisa panas, bisa hujan ya, walaupun kadang-kadang panasnya panas banget gitu ya. Tapi nih ya, buat kamu Johan mau bacain beberapa perkiraan cuaca hari ini. Jadi ini kayaknya di beberapa daerah di Kalimantan Tengah gitu ya, teman-teman kita sekitar nih ada yang hujan, ada yang cerah gitu ya. Dan untuk yang hujan kayaknya pagi hari ini ada di sekitaran daerah Seruyan, wah, terus juga Katingan, ini hujan ringan ya diperkirakan dengan intensitas cukup sedang gitu ya. Dan beberapa kota lain nih kayak Kota Palangkaraya di pagi hari ini kita perkirakan akan berawan dan nanti akan cerah berawan sampai malam tetap berawan. Jadi harusnya sih hari ini cuacanya di Kota Cantik Palangkaraya tuh nggak seterik itu, nggak sepanas gitu ya, amin ya. Dan yang cerah banget ini ada di Pulang Pisau, kayaknya ini menyala banget ya, sangat cerah, ada Sukamara juga dan juga Barito Selatan. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan aktivitasnya dipermudah dan diperlancar. Dan buat kalian teman Pro 2 yang butuh informasi cuaca, nanti kita bakal hadirkan informasi lengkap juga gitu ya, yang akan kita hadirkan bareng perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya di jam 8 ya. Dan ada perkiraan juga nih nanti bakal hujan ya di beberapa waktu gitu ya, kayaknya di beberapa waktu yang berbeda. Tapi sejauh ini sih Kota Cantik Palangkaraya terpantau berawan. Buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, mau berangkat kerja dan juga di jalan, hati-hati, jangan lupa sarapan dan dengarkan terus RRI Pro 2 Palangkaraya yang akan temani kamu di pagi hari ini. Ada Ramen Girl dengan Hoodies.

0: flowers would not look as greener, you know, but...
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Tisumu mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantesan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jangan

memasuki pukul 6 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat, yang artinya 2 menit lagi menuju pukul 7 menyambut teman Pro 2 yang sedang beraktivitas di pagi hari ini. Mulai dari nyapu pagi, bersih-bersih rumah, olahraga, jogging, sampai berangkat kerja, Juhal siap temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik dari RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan teman Pro 2, kalian bisa update ya informasi yang bisa kalian terus pantau di rri.co.id, mulai dari pesta bola dunia hingga berita-berita nasional yang lagi update, bisa jadi salah satu sumber bahan bacaan kamu di pagi hari, ataupun juga buat teman Pro 2 yang pengen jadi lebih tahu gitu ya tentang perkembangan dunia dan sekitarnya. By the way, Joel mau kasih satu berita nih ya, yang kayaknya lagi naik banget khususnya di sektor hiburan gitu ya. Abis lagi ngomongin tentang film-film nih yang mulai sudah berdatangan gitu ya, kayak Toy Story 5 yang sudah rilis di beberapa tempat, kayak misalnya di Amerika Selatan gitu ya, dan katanya nih udah meraih di 311 miliar dari preview aja katanya ya. Dan buat kalian yang suka banget sama animasi yang satu ini bisa jadi salah satu animasi keluarga, tontonan, dan juga salah satu film yang kayaknya memorable banget gitu ya, karena ini udah dari dulu banget gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin mau update tentang olahraga, kalian juga bisa baca, apalagi yang terbaru ini adalah adanya pertandingan ya tadi malam barusan aja darinya Spanyol dan juga Arab Saudi yang berhasil menaklukkan Arab dengan tanpa beri ampun gitu ya, dengan skor akhir 4-0, yang mana Spanyol ya dengan Lamine Yamal, wah ini menunjukkan betapa emang performa tim-tim muda gitu ya, darah-darah muda ini benar-benar kasih perlawanan yang gacor abis gitu ya. Dan pagi hari ini teman Pro 2, aku mau puterin juga buat kamu lagu yang akan menemani kita. Ada dari Nike lah ya, yang lagi-lagi ngeluarin lagu baru dengan judul MMG. Wah, apa tuh MMG ya? Ini my bini gue kah? Oh bukan, ini mah my mind gue katanya ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, jangan kemana-mana, Juhal pasti akan temenin kamu di kesempatan pagi hari ini.